Zona Aktif Anak 10 pagi. Anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya lah ni. Anak Wahab Nilaya. Atira Wahab, okey. Dan hari ini 16 September 2026, genap 63 tahun pembentukan Malaysia.

Cekok. Jadi more awesome sekarang. Nanti menangis pula. Kenapa lagu saya tidak berjaya dinobatkan untuk carta awesome? Pula ya. Awak mahu tak awesome? Panggillah sekampung untuk awesome pagi ni, okey? Dekat mana ataupun macam mana kita nak awesome ni? Anda boleh terus WhatsApp Pang FM sekarang tau. Sekarang. 010-320-7448. Dengan temanya pop etnik. Dan kalau kita tengok kan, sekarang ni dah semakin banyak lagu-lagu yang menggabungkan pop moden dengan elemen etnik ataupun tradisional ni kan. Jadi kita nak harapkan bukan ia sekadar trending sahaja semata-mata, tetapi ia kita dapat lihat satu kebangkitan semula muzik beridentitikan Malaysia. Baik, kejap lagi kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya sekitar negeri Pahang bersama dengan Jabatan Meteorologi Negeri Pahang seketika. Kita nak bersama dengan Amira Osman, La Ale. Terus layan Pang FM.

0: 8.15 minit pagi. Seperti biasa, jam ini kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk ramalan ataupun laporan cuacanya. Kita nak tahu apa agak-agaknya ramalan cuaca sekitar negeri Pahang kita kan. Dan untuk hari ini, kita nak bersama dengan pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak bersama dengan Puan Azimah di talian. Halo, Assalamualaikum Puan Azimah.
1: Hello, Waalaikumsalam Warahmatullahi.
0: Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah, sihat di kita.
0: Alhamdulillah. Selamat Hari Malaysia Puan Azimah.
1: Selamat Hari Malaysia juga kepada seluruh warga Pahang.
0: Baik. Okey Puan Azimah, untuk perkongsian pagi ini berkaitan tentang ramalan ataupun laporan cuacanya, untuk kita ketahui antara ramalan cuaca sekitar negeri Pahang hari ini. Silakan.
1: Terima kasih kepada DJ Bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Kita mulakan ramalan cuaca pada pagi ini di mana sedang berlaku hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Maran dan Pekan, manakala lain-lain daerah adalah cerah. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah, manakala keadaan ini dijangkakan berlarutan sehingga malam nanti. Untuk keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan angin sehingga 20 km per jam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian saja laporan cuaca daripada Pejabat Menteri Pahang. Kita kembali bersama dengan Pahang FM.
0: Baik, terima kasih Puan Azimah. Selamat bekerja.
1: Terima kasih.
0: Okey, itu dia kita bersama dengan Puan Azimah, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Jadi awak dah ketahui kan antara ramalan-ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang. Jadi rancang perjalanan anda jika anda nak pergi ke mana-mana kan. Dan pagi ni sikit saya nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk indeks kualiti udara khususnya di negeri Pahang kita lah. Kalau kita tengok hari ini setakat pukul 8 pagi tadi di Rompin, bacaan IPU-nya adalah 118, di Termeloh 163, di Jerantut 162, di Idrama Kota Kuantan 158, di Balok Baru Kuantan adalah 154. Ada yang bertanya, apa yang ratus-ratus tu Tira? Kalau kita tengok antara untuk makluman kita bersama jugalah, yang ratus-ratus ini bermula dari 100 hingga ke 200, kualiti udaranya adalah tidak sihat. Jadi untuk anda yang nak keluar ataupun pergi ke mana-mana, rancang perjalanan anda, hadkan aktiviti-aktiviti di luar rumah juga tau, terutama aktiviti-aktiviti yang memerlukan tenaga ataupun dilakukan dalam tempoh yang lama lah, macam berjoging ke apa ke, buat boleh bagi berteruskan, tetapi jangan dalam keadaan yang lama. Okey. Kalau tak ada keperluan, lebih baik duduk di dalam rumah dan jaga kesihatan. Okey, pakai topeng muka kalau nak keluar tu. Dan juga banyakkan minum air. Okey, utamakan kesihatan anda. Baik, seterusnya di jam ini juga pukul 8.30 minit pagi, kita ada FYP Apa Minggu Ni Besti. Dan seterusnya 8.45 minit pagi.
2: Orang zaman-zaman dulu kata,
0: seketika nanti pukul 8.45 minit pagi. Baik, kita nak berhibur seketika bersama dengan Senar Riau, Cinta Sate. Sedapnya makan pagi-pagi sate ni kan. Sate ayam, sate kambing, macam-macam je. Apa-apa pun, terus layan Pang FM. Satu pilihan.

FYP. Yeah, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa.

0: 2026 dan hari ini juga adalah Hari Malaysia. Jadi cikgu Cok nak ambil kesempatan ini sampai Hari Malaysia lawak mayak. Hari ini cikgu Cok tengok di Jatira seorang sahaja konti ya. Asal dengarnya kedataran termeluh untuk menjayakan program Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026. Jadi kerja elok-elok tau DJ Azah kita. Jaga diri, jaga kesihatan. Baik, untuk berkongsi Cikgu Cok dalam FYP apa minggu ni besti. Sebenarnya Cikgu Cok agak berat sedikit lah nak kongsi. Sebab pada Isnin lalu, kita dikejutkan dengan satu tragedi yang cukup menyayat hati di taman desa Kayangan Sungai Karangan, Kulim, Kedah. Pada orang kanak-kanak yang berusia antara 8 hingga 12 tahun meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh ke dalam longkang ketika keluar bermain bola. Dan dua mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Ariel Aziz Muhammad Zafis 12 tahun, Muhammad Arif Naufan Abdullah 8 tahun, Muhammad Zafri Arsyad Muhammad Azrin 12 tahun dan Muhammad Iman Naruddin Khairul Anwar 10 tahun. Dan menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinrin, pihak polis menerima maklumat mengenai kejadian ini sekitar pukul 7.30 minit malam. Difahamkan semua kanak-kanak berkenaan keluar dari rumah untuk bermain bola, namun bola tersebut dipercayai terjatuh ke dalam longkang dan mereka cuba mengambilnya. Dan longkang tersebut pula dilaporkan mempunyai kedalaman lebih 3 meter dan lebar kira-kira 1.82 meter.
1: Ini kecil dia pun.
2: Abang sudah lagi sorong. Tak ingat. Abang tak tahu.
3: Tak ada pun ada dia ni.
4: Abang, abang, abang.
3: Ya Allah.
5: Okey, kau tahu. Mana kau
0: nampak dah? Dan yang paling cikgu Cok sebab dia dapat apabila satu gambar yang memaparkan seorang ibu terduduk di sisi jenazah anaknya. Bayangkan nama-nama, anak yang pagi tadi mungkin masih bermain, bergelak, ketawa dengan kawan-kawan. Tiba-tiba waktu petang atau malamnya, keluarga terpaksa menerima berita kehilangan yang tidak pernah mereka sangka. Kita mungkin hanya melihat perkongsian ini di media sosial, tapi bagi keluarga mangsa, ini adalah kehilangan insan tersayang yang tidak mungkin dapat diganti. Al-Fatihah buat keempat-empat mangsa. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Semoga keluarga mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi ujian yang sangat berat ini. Ajar memang tidak mengenal usia. Sebab tu, kita sebagai ibu bapa dan penjaga, jangan pernah ambil mudah soal keselamatan anak-anak, okey? Anak keluar bermain, kita pantau. Anak-anak pergi kawasan air, kita awasi. Kadang-kadang dalam beberapa minit saja, perkara yang tidak dijangka boleh berlaku. Jaga diri, jaga anak dan sentiasa peka dengan keselamatan mereka. Baik, sampai di sini sahaja perkongsian Cikgu Cok dalam FYP apa minggu ni besti. Terak lu, apa perlu

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
2: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
3: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Okay. Bekerja.
4: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
2: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
4: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
2: di Pahang FM.
4: Satu pilihan.
1: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu kata.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: 8.45 minit pagi, macam biasa kita ada orang zaman dulu kata.
2: Ya, seperti biasalah, hari ni kita nak merungkai fakta-fakta apa yang orang zaman dulu kata.
4: Betul ke tak betul ke? Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail, pensyarah kanan Pusat Sains Kemanusiaan UMPSA. Assalamualaikum Prof.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bertemu lagi kita hari ini, Prof.
5: Alhamdulillah.
4: Nak merungkai apa yang telah pun orang zaman-zaman dulu kata. Sampai kita ingat sampai sekarang.
2: Kalau minggu lepas kita telah kongsikan berkaitan tentang kalau muka anak dengan moknya sama, panah. Kali ni kita nak kongsi juga. Awak pernah dengar tak Azhar? Orang dulu-dulu kata, jangan langkah badan orang yang tengah bagi. Nanti pendek umur.
4: Dah tahu melintang kat situ. Orang dah lalu awak melintang. Tak kat situ macam mana? Payah sangat kau melangkah je lah.
2: Sekejap, sekarang yang pendek umurnya siapa?
4: Tak tahu. Kau tak tahu? Ajal maut di tangan Tuhan. Kan kita tak tahu mana satu. Kayaknya kita nak tahu dengan orang kata
2: faktanya.
4: Kita nak bersama dengan Prof. Prof pernah dengar tak orang kata jangan langkah nanti pendek umur?
5: Pernah dengar.
2: Tapi
5: tak tahu siapa yang meninggal dulu. Kalau kena yang melangkah tu beratnya 100-150 kilo. Memang yang bawah tu kena pendek umur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, pantang atau petua jangan langkah badan orang yang tengah berbaring, nanti pendek umur ni boleh jadi berbentuk ataupun menekankan tentang adat dan nilai sopan dalam masyarakat Melayu kita. Kerana orang yang sedang berbaring ini dia dalam keadaan rendah kan, ataupun dalam keadaan santai, orang yang langkah ni dikira sebagai satu perbuatan biadab. Orang tengah berehat, tengah bersantai, diganggu. Lagi-lagi kalau orang yang baring tu orang tua, mak ayahnya, abang, kakak, tiba-tiba adik ni ataupun anak ni melangkah orang tua sedang berbaring, maka itu adalah satu daripada perkara yang kurang sopan dan tidak beradab. Jadi ialah orang tua ni kan, bila disebut tentang pendek umur ni bukanlah maksud yang sebenar, tapi suatu ancaman simbolik. Macam dululah kalau duduk atas bantal, bisul, itu tujuannya untuk menakutkan anak-anak supaya bersikap lebih sopan. Tapi dalam bab ini pun sama, cuma bila kita kaitkan dengan ajal maut, rezeki, jodoh, maka kita kena perhatikan dari sudut akidah dan juga syariah. Sebenarnya kalau kita ambil secara literal, boleh jadi apa yang disebutkan oleh orang tua dahulu ni merupakan satu ancaman, mana benda ni berat. Benda ni suatu yang kita kira sebagai satu benda yang melampau. Lalu disebut pendek umur, mati. Jadi budak-budak dengar takutlah. Cuma kalau kita ni dari sudut orang tua, kita tak adalah berpandangan sampai boleh meninggal. Cuma yang orang yang tengah berbaring ni jenis panas baran kan. Kebetulan dekat situ ada apa-apa senjata, orang tak hormat dia, dia boleh jadi jadi pergaduhan lah. Jadi itulah pendek umur. Boleh jadi demikian. Cuma dari sudut keselamatan, kita lihat juga dari sudut sains keselamatan kita dapati ia juga rasional kerana berkaitan dengan keselamatan fizikal. Boleh jadi orang sedang berbaring tu kalau tiba-tiba orang melangkah tu terjatuh, terpijak. Lagi-lagi kalau yang berbaring tu budak kecil, kita terpijak, maka boleh menyebabkan kecederaan pada orang tersebut. Dan dari sudut psikologi hubungan sosial pun, orang yang berbaring ni boleh menyebabkan dia rasa kurang senang, rasa konflik dan emosi lah kerana tiba-tiba ada orang melangkah dia. Jadi memang itu tidak ada langsung rasa hormat pada manusia. Dari sudut dia akidahnya, kita dapati mungkin tidak ada kaitan atau mungkin tidak kena, tidak tepat sepenuhnya. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 145, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma kana linafsin an tamuta illa bi'iznillahi kitaban muajjala, tak ada seorang pun yang mati melainkan dengan izin Allah. Ha, tak adalah disebabkan dia orang langkah dia mati. Kecuali Allah takdirkan. Ha, kau ni mati kerana lepas orang langkah kau orang mati. Ha, itu Allah tentukan, jadilah. Tapi kerana semata-mata dilangkah menyebabkan mati, tidak. Semua tu berlaku dalam keadaan Allah tentukan. Jadi kalau kita percaya, kita ni tiba-tiba tengah tidur kan, ada orang langkah, habislah aku kali ni, matilah aku kali ni. Ha, itu adalah satu kepercayaan khurafat yang tidak boleh dipegang, boleh menjejaskan akidah. Jadi sebagai kesimpulan, petua ni kita boleh faham dari sudut penekanan kepada adab dan akhlak. Tak boleh kita percaya memang orang kena langkah ni pendek umur, tidak boleh. Tapi apa yang perlu kita buat ialah kita kena tekankan dari sudut
4: keselamatan
5: hormat kepada orang lain, terutamanya orang tua. Wallahu a'lam bisawab.
2: Setuju. Sebab apa? Kalau kita nampak anak-anak kita melangkah orang yang tengah bagi tu, kita akan marah. Betul tak? Itu yang melibatkan adab dan keselamatan buat rakan-rakan pendengar kita lah. Mungkinlah kalau nampak anak-anak kita dah mula dah berlari kan, cakap tu ada orang tengah bagi.
4: Yang bagi tu pula kat kaki. Terjunam lah
2: kecepat.
4: Jadi mana kata betul lah apa yang saya cakap. Itu dari segi keselamatan kena jaga juga.
2: Okey, kejap lagi kita nak terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama
4: 9 pagi macam biasa. Terus dengar Pang FM,
2: satu pilihan.
1: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata yang keluar senja-senja ni tak molek.
2: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
5: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Kerja.
4: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
2: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
4: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
2: di Pahang FM.
4: Satu pilihan.
1: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu kata.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Sharon Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting ya, dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk ketimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan dan sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bersendi Silva sedia menyarung jersi Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
3: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
2: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

dan tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

Kembali lagi bersiaran bersama-sama dengan kami, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Hari ini hijrahnya, iaitu 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersama dengan 16 September 2026 Masihi. Dan hari ini sebenarnya genap 63 tahun pembentukan Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia lah godong-godong kita ya. Tak kira di mana juga anda berada. Sekarang ini kita pun berada di Semenanjung, di negeri Tok Gajah ya. Selamat Hari Malaysia juga untuk rakan-rakan kita yang berada di Kepulauan Borneo, Sabah dan juga Sarawak tu. Jadi inilah waktunya kita nak pupuk cinta akan negara kita kan, dengan mengeratkan silaturahim dan kita saling sayang menyayangi tak kira bangsa kan. Tetapi kan, awak pernah terfikir tak, kenapa kita ni ada dua tarikh penting, iaitu meraikan tanah air kita, iaitu pada 31 Ogos dan 16 September. Mesti nak tahu kan, mesti nak tahu kan. Okey, pada 31 Ogos 1957 kita memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Manakala pada 16 September 1963 pula kita nak memperingati pembentukan Malaysia, apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak membentuk Malaysia. Pada mulanya Singapura juga menyertai kita. Tetapi itulah kata jodoh tak panjang. Akhirnya pembentukan Sabah dan juga Sarawak. Rakan-rakan kita berada nun jauh di Kepulauan Borneo bersama-sama dengan kita. Okey. Apa pun kita hayati Hari Malaysia ini dengan makin cinta akan tanah air. Dan ini

Lamalah awesome sekarang ya. Di talian WhatsApp kita 0132027448. Seketika kita nak bersama dengan godong-godong kita di Temeloh. Sekejap sahaja lagi godong-godong ya. Ini dia. Jin Bara Farhana Putri Bumi Kenyala. Terus layan. Bang FM, satu pilihan.

0: 9.30 minit pagi seperti yang saya telah janjikan kepada rodong-rodong kita. Kita nak bersama dengan rakan-rakan kita yang berada di dataran Temeloh. Apa gamaknya ya, keadaan mereka dekat sana sihat ke tidak ya? Jadi seketika kita nak bersama dengan rakan setugas yang berada di dataran Temeloh sempena sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026. Kita nak bersama juga lah dengan Nashri dan juga Jiho ataupun Ain dekat dataran tu. Halo, assalamualaikum Rodong.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar awak hari ni?
0: Alhamdulillah sihat endaknya ya. Awak pun kat sana macam mana?
1: Kita kat sini meriah lah sebenarnya. Penat tu penat lah juga. Kita bekerja daripada semalam lagi dah. Tapi begitulah keadaannya.
0: Ya, kau dengar dah suara kedua-dua DJ kita pun dah suara terserak tu. Tapi jangan serak dulu ya. Kena menjadi kata kekuatan ni. Sampai penamat malam nanti tu ya.
2: Ya. Bila kami boleh bercakap ni?
0: Okay. Baik, jadi saya serahkanlah untuk laporannya. Silakan.
2: Alhamdulillah. Bagi pun dia ya. Sebab tu saya kata kan Aing, apa-apa kena ada RO.
1: Betul.
2: Dia ni payah betul ya.
1: Dia tak ikut RO.
2: Itulah. Apa pun, selamat kembali bersama dengan kami di Dataran Temeloh.
1: InsyaAllah.
2: Apa yang insyaAllah?
1: Betul lah.
2: Betul lah Dataran Temeloh. Dan untuk hari ni adalah harinya yang mana kita mulakan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang
1: 2026.
2: Ya. Dan pagi ni alhamdulillah cuaca pun baik.
1: Alhamdulillah.
2: Dan pandangan pun tidaklah semacam semalam, kabur sangat ya. Hari ni juga diberikan sinar juga, nampak juga. Dan ada juga hari ni bersama dengan orang penting dalam Hari Malaysia kita.
1: Ini sebenarnya pengerusi sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026.
2: Ya, betul.
1: Kita bersama dengan Tuan Sim Chon Siang selaku pengerusi sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026. Dan juga beliau ni adalah Exco Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Negeri Pahang.
3: Terima kasih semua.
2: Selamat pagi YB.
3: Selamat pagi.
2: Saya nak jadi cakap orang putih pun.
1: Kita boleh campur-campur.
2: Tak payahlah. Saya kalau good people okey lah. Good morning okey.
1: Itu dah YB. Semalam YB dah datang kan?
3: YB daripada
1: Kuantan pergi ke Genting. Kemarin lagi roller coaster.
2: Tak.
3: MMK meeting.
2: Kain jangan buat fitnah. Orang pergi meeting.
1: Tak, maksudnya pergi meeting naik roller coaster. Nak cepat.
3: Kereta.
1: Lepas tu datang semula ke dataran Temeloh ni. Pantau daripada semalam lagi. Sampailah ke pagi ni. Pukul 8 lebih dah ada dah. PA dia baru nak parking kereta. Dah masuk dah sini.
2: Apa yang menariknya kan, saya tengok ini dekat kita punya grup lah. Saya nampak YB sendiri yang buat kerja tadi.
1: Ya, betul.
2: Dia cabut itu, cabut ini. Saya hampir ingat, YB nak buka kedai.
1: YB kan ni juga. Okey, YB. Kenapa YB tahun ni memang kita ambil pendekatan bahawasanya negeri titik tengah Semenanjung, daerah Temeloh ni jadi satu daerah yang dipilih lah sebenarnya kan?
3: Ya.
1: Jadi, orang kata boleh ke YB kongsikan aktiviti yang diadakan pada tahun ni sebenarnya yang YB sendiri sebenarnya minta daripada pagi sampai ke malam. Okay. Banyak aktiviti ni, reruai kita ada semua benda kan. Cuba YB kongsikan sikit kepada pendengar-pendengar Pahang FM ni. Okay. Di seluruhnya.
3: Terutama saya ucap terima kasih kepada RTM yang juga hari ini kita secara langsung kan. Untuk AVT di Temeloh ni, saya memilih tempat ini sebab saya ni macam bandar titik tengah untuk di Pahang.
1: Pahang titik tengah Semenanjung.
3: Itu penting. Sebab bila kita sambut Hari Malaysia, Hari Merdeka ada pada di Kuantan.
1: Ya.
3: Kalau saya buat dekat Kuantan tu, saya kan tidak ada lah bagi orang yang di
1: daerah
3: tempat lain. Itu sebab saya pilih Temeloh. So untuk tahun ni sambut Hari Malaysia di Temeloh ni dengan pelbagai aktiviti lah.
1: Baik.
3: Untuk masyarakat dan seperti program kemasyarakatan, kebudayaan, pameran serta aktiviti yang melibatkan komuniti setempat. Fokusnya adalah untuk merayakan perpaduan dan semangat kerja bersama rakyat setempat lah dekat sini. Dan terutama kepada semua kaum yang kena faham lah apa itu makna Hari Malaysia. Itu penting.
1: Itu penting.
2: Macam YB pun dah sebut Hari Malaysia dan sebagainya. Kita nak test YB boleh?
1: Boleh. Saya suka.
2: Nak test YB.
1: Kita buat ni case kan?
2: Apa?
1: test lah. Test IQ.
2: Ini bukan test DNA, YB. Jangan risau. Kita nak test sikit lah. Sebenarnya maksud Hari Malaysia dan bagaimana cara kita rakyat Malaysia menghayatinya.
1: Kita
2: nak test tu.
3: So kita, yang pertama yang penting adalah kita kena fikir sebelum Hari Merdeka. Kita ni diperintah oleh British.
2: Okay.
3: Sebelum ni kita diperintah oleh Portugal. So kita masa itu kita macam tak ada apa tu kebebasan. Dan kita merdeka pada tahun 1957. Dan bila 16 September 1963 Sabah Sarawak dia join.
1: Betul. Okay.
3: So kita ada hari ini dah jadi hari Malaysia.
1: Pembentukan Malaysia, Malaysia lah sebenarnya.
3: So kita menghayatilah dengan menghormati pelbagai kaum dan budaya, penjaga perpaduan serta bersama-sama lah membina negara yang lebih baik.
1: Baik.
3: Itu penting. Okay.
1: Satu lagi saya nak test IQ YB.
2: YB ingat lah tahun.
1: Of course lah.
2: YB sejarah dapat apa? Saya tanya sebab saya macam YB tak tengok pun skrip. Wow, dia ingat lah.
1: Dia tengok sana PA sana.
3: Kita terpaksa belajar masa sekolah kan. Kita belajar sejarah. So sejarah yang sebelum ni memang kita takkan lupa lah.
2: Betul.
3: Masa dulu, masa Jepun masuk.
1: Betul, apa.
3: So kita tak ada kebebasan. Itu sebab kita kena, lepas merdeka ni kita kena sayang lah kepada negara kita. Bukan senang nak bantu satu negara yang berbagai kaum.
1: YB, saya nak tanya satu lagi test IQ YB. Tahun ni tahun keberapa Hari Malaysia ni YB? Pandai sangat disebut tahun dia tadi.
2: Tahun
3: YB 1993 kalau tolak jadi 63. Tahun 63.
1: Bijak.
2: YB, masa sekolah dulu matematik berapa?
3: Matematik memang A1. Itu masa tu memang A1.
2: Kalau Kak Ain tanya saya, saya tak
1: Apa dah? Come on lah, YB.
2: Apa pun kita nak berehat dulu seketika.
1: Baik.
2: Dan sebentar nanti kita nak bersama lagi dengan YB. Dan ada dalam 387 soalan kita nak tanya YB lah.
1: Biar YB berpeluh kat sini.
2: Apa pun kita kembali dulu bersama dengan Hati Rawahab. Nanti kita kembali lagi, okay?
1: Yeah.
3: Thank you.
0: Okay, kita nak berehat seketika. Kita nak bersama dengan Amshali, Hikayat Arjuni. Terus layan FM, satu pilihan.

0: Itu dia Amshali Hikayat Arjuni telah bawa kita ke pukul 9.40 minit pagi dan semestinya kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang berada di dataran Termeloh sempena sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Pahang. Jadi kita kembali semulalah kepada rakan pelapor kita Nashriq dan juga Ain. Silakan.
1: Okey, yeah. Baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Atira di konti utama Pahang FM. Betul. Satu pilihan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam semua. Selamat pagi.
3: Selamat pagi semua.
2: Tachahau.
3: Waalaikum.
1: Chowsan betul tak wajib?
3: Chowsan.
2: Oh, pakaian.
1: Bukan.
3: Cantonese.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Biasanya kalau saya naik Bukit Pelindung YB, selalu saya nampak anti-anti kan. Chowsan. Dia turun kan. Saya panggil, Chowsan nanti. Chowsan.
2: Oh, kenapa anti-anti tu dia tegur saya? Good morning. Hi. Good morning.
1: Itu dia sekolah orang Inggeris. Oh, yang di sekolah Cantonese.
2: Baik, tak apa. Kita kembali lagi untuk hari ini di DJ Corner Pahang FM. Kita berada di dataran Termeloh bersama dengan orang penting dalam Hari Malaysia kita, iaitu pengerusi untuk sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Pahang.
1: Baik.
2: Dan hari ini kita bersama dengan YB Sim. Kita dah test IQ, kita dah test itu, test ini. Dan soalan yang kita, sebab tadi kita off air dah banyak soalan.
1: Macam macam podcast ya.
2: Ya, betul.
1: Ni kita sebelum tu kita nak cerita dulu tentang okay. Pagi ni sebenarnya. Baik. Pagi ni kalau berada di dataran Termeloh, ha? Kita ada pertunjukan Beyblade.
2: Betul, itu tu.
1: Pertandingan Beyblade.
2: Ya, saya lupa bawa Beyblade saya.
1: Ya ke, ada ke?
2: Ada. Ada.
1: Berapa ribu beli tu?
2: Ha?
1: Berapa ribu beli tu?
2: Oh, jangan cakap lah kat sini. Nanti karang kena.
3: Rahsia lah.
1: Kena ikhlas.
2: Lepas tu kita ada juga daripada JPN.
1: Ya, buat IC baru ke?
2: Bukan buat IC baru. Apa? Saya dah tanya tadi, dia kata dia tunjuk jenis-jenis IC.
1: Oh, jenis-jenis IC.
2: ICU. I see. Oh, you can see me semua.
1: Semua ada. See you.
2: Banyaklah lagi ada.
1: AKP sebelum, Kim.
2: Ya, betul. AKP Kim.
1: Kemudian ada.
2: Abang Bomba. Bakulah saya.
1: Abang Bomba hari ni dia buat Escape 10 tau. Escape 10 ni dia nak menyuruh kita mencari jalan dalam dia punya escape tu sampai boleh keluar. Sebab bila kita terperangkap, contoh dalam rumah kebakaran, gelap dan sebagainya, macam mana kita nak cari keluar? Panik ke tak panik? Dia nak suruh kita belajar tentang itu, penjagaan mental, health mental tu.
2: Apa kata kita buat challenge, kita lawan YB masuk dalam?
3: Boleh cuba.
2: Jangan lagi tu. Okey, YB dah biasa, saya belum biasa ni.
1: Okey, lepas itu di Dewan Turazak kita ada mewarna kanak-kanak sekarang ini dan juga pertandingan busana patriotik.
2: Oh, dan juga ada juga pendengar kita yang tanya. Derma darah.
1: Di sana.
2: Dah mula ke belum?
1: Sudah mula.
2: Dah separuh beg dah pergi.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi yang mana nak baru nak sampai boleh lagi pergi.
1: Kalau sempat boleh lagi. Kita nak cukupkan 63 dan lebih daripada itu lagi.
2: Sebabnya dengar-dengar tabung darah O. Dia orang cari darah O.
1: Saya.
2: Darah O plus.
1: Saya.
2: Oh, omega dia darah
1: saya.
2: Omega.
1: Oh, bukan.
2: Semua darah dia. Tak apalah, kita bukan nak tanya YB pasal darah. YB jenis darah apa YB?
3: B. B campur. Paling kurang sekini.
2: Kejap lagi mungkin YB boleh pergi.
1: Okey YB, kita nak tanya ni sebagai esko, hal ehwal pengguna dan juga semua manusia kan. Sebenarnya YB bawa jualan ramah sekali hari sebenarnya kan. Daripada kita datang tu beratus orang tu. Allah.
2: Saya tanya dia orang, sempatlah saya tanya YB. Kenapa ramai-ramai? Mana nak dapat aku telurnya ni?
1: Kan daripada harga belah ringgit jadi RM10. Lepas tu sabun daripada RM16 dapat RM12. Ya Allah ya Tuhan.
2: Jangan bawa baju dah lah pergi.
3: Ini semua subsidi dari kerajaan.
1: Sebenarnya ini salah satu portfolio YB juga kan juga. Dalam kerajaan negeri Pahang ni. Dan apakah YB rasa portfolio ni memberi satu manfaat dalam program Hari Malaysia kali ni YB?
3: Okay, untuk program-program yang hari pada hari ni, kita yang pertama kita nak mendekati dengan masyarakat. Dan kita bawa agensi-agensi yang ada. Mungkin mereka hadapi masalah dan boleh tanya dekat sini.
1: Betul.
3: Itu penting. Yang penting ini hari ini ikut portfolio saya sebagai esko pengguna. Dan saya baru jualan ramah dekat sini. So hari ini kita buat jualan ramah mereka. Pada hari ini. Tadi saya nampak pukul 8 dah orang start queue dah. Orang hantar gambar. Terkejut saya sikit.
1: Betul.
3: Dan apabila saya tanya pada operator, dia bagi tahu saya semalam 1,000 papan telur habis.
1: Wah, semalam saja.
3: Semalam saja.
1: YB berjaya lah YB untuk telur.
3: Terima kasih semua.
2: Untuk telur.
1: Seribu papan habis.
2: Betul.
1: Minyak.
3: Minyak pun dekat kosong habis. Tapi semalam ni surat top up lah.
1: Oh, dia surat top up.
3: Okay. Yang penting sekarang saya nak ucap terima kasih lah kepada Menteri Besar sebab telah memperuntukkan 7.56 juta pada tahun ini untuk juara mamuk. Apa beza juara ramai dengan juara mamuk? Ramai tak tahu. Juara mamuk ni kita untuk macam perayaan. Hari perayaan macam hari raya Cina, hari raya puasa, hari raya haji. Macam-macam ni kita top up lagi. Juara ramai kita rasa macam tak cukup, jadi kita top up. Dan kita bukan untuk warga Kuantan saja, seluruh Pahang.
2: Seluruh Pahang.
3: Baik. Kadang-kadang sampai 26 lokasi kita buat lah juara mamuk ni. Okey, yang kalau dari Kementerian KPDN memang berapa ratus 600 juta ke untuk satu tahun di Pahang ni.
1: Baik.
3: Untuk membantu rakyat. Saya haraplah rakyat dia faham-faham ni dari kerajaan persekutuan dan kerajaan Pahang. Kita membantu. Kita cuba kurangkan harga yang sebanyak yang boleh dan untuk menolong rakyat. Kita tak faham rakyat susah.
1: Betul.
3: Tapi apa kita boleh bantu, kita bantu.
1: Ya.
3: Itu aktiviti kita lah.
2: Siapa lagi tak bantu, nak bantu kita?
1: Ya. YB sebenarnya saya dapat maklumat info YB ni. Kalau telefon dia, hello YB, rumah saya bocor YB, dia datang. YB akan pergi tengok. Panggil kontraktor terus.
3: Memang kena buat macam tu. Sebab kita nak tolong rakyat kan.
2: Saya nak cari apa bocor rumah saya.
1: Dia bukan bocor je, macam-macam benda lain.
3: Sampai kucing lawan pun dipanggil kita. Umbong ini tak boleh tidur, kucing buat kacau dekat atas.
2: YB agak-agak lah. Sebab YB boleh cakap kucing bergaduh pun panggil YB. Kalau laki bini bergaduh panggil YB boleh ke?
3: Memang ada.
2: Ada
3: banyak kes. Sampai tumbuk-tumbuk panggil kita. Jadi orang tengah ni ada macam-macam.
1: Ini keluarga. Ini baru betul YB. Super manusia.
2: Agak-agak nanti kalau saya nak cuti apa jadi DJ, YB tolong.
1: YB tolong.
3: Boleh.
1: Kawai kas YB. Habis zaman ni.
3: Kita cuba tolonglah apa sebanyak yang boleh.
1: Okey, itu antara sikit sebanyaklah. Tapi jangan lupa juga di perkarangan dataran ni ada pertandingan gasing tradisional. Sebab di dataran temeluh ni dia ada dia punya gelanggang dia tersendiri. Maknanya salah satu permainan tradisional orang di temeluh lah sebenarnya.
2: Salah satu benda yang perlu dipelihara sebenarnya.
1: Betul.
2: Agar anak-anak kita tahu itu apa bang, baling-baling. Bukan sekadar mainan gasing moden. Klasik pun ada.
1: Betul.
2: Dan kat sini juga saya tengok dekat luar sana, jangan risau kalau pengunjung-pengunjung datang rasa haus ke nak makan ke, sini memang banyak kedai lah. Tak ada masalah. Jadi boleh stay dari pagi sampailah ke malam. Sebab malam ni YB nak buat lagu.
1: Lagu apa?
2: YB nak nyanyi.
1: Nak nyanyi lagu apa?
2: Tengah je. Ku juga mencintai dirimu. Boleh YB? Hafal lah tu.
1: YB, lagu Biang tu semalam macam mana YB?
3: Boleh lah.
2: Boleh.
1: YB, YB.
2: Malam ni lah.
3: Malam ni. Kita lain sekali.
2: Baru ada surprise.
1: Saya baru nak test IQ YB.
3: So kita jemput lah semua penduduk di sekitar ni. Tak kira dari Maran ke Jerantuk ke Rau ke Teriang ke Bentong ke, sekali kita join dekat sini.
1: Betul.
3: Sebab yang Muhammad Menteri Besar akan juga berturut bersama kita.
1: Dan jangan lupa malam ni Walk a Town ataupun Walk With Me bersama yang Muhammad Menteri Besar Pahang yang akan dilancarkan di perkarangan dataran yang disertai oleh 7,000 peserta. YB, sekakat ni tempat YB buat sambutan Hari Malaysia dengan yang lain-lain Walk a Town paling ramai YB.
3: Paling ramai. Terima kasih.
1: 7,000.
2: Tak termasuk saya. Kalau termasuk saya 7,001 lah.
3: Termasuk saya 7,002.
2: Dapat sangat.
3: Termasuk YB juga.
1: 7,003.
2: Siapa lagi
3: kita join sekali.
2: Siapa lagi nak pergi? Boleh.
1: Baik. Malam ni ramai-ramai datang ke dataran temeluh ni. Kita join Walk With Me bersama dengan Yamat Bomat dan juga pengerusi kita sendiri bersama dengan ketua-ketua jabatan yang lain dan juga peserta-peserta Walk With Me tu sebanyak 2 km. Sejauh 2 km.
2: 2 km
1: Yamat Bomat Menteri Besar Pahang akan mengelilingi dataran ni dan juga bandar sikit lah.
2: Betul. Dan juga malam ni selepas tamat saja apa Walk With Me tu, kita ada showcase ke?
1: Yeah.
2: Kita ada persembahan.
1: Concert. Showcase kecil. Tengok pentas saya tu besar tu. YB bayar besar tu.
2: Betul. Konsert malam ni iaitu konsert untuk Hari Malaysia.
1: Betul.
2: Artis kita bawa bukan main-main punya orang.
1: Betul.
2: Dan juga malam ni juga kita ada cabutan bertuah. Hadiah yang menarik yang akan disampaikan oleh Yang Maha Berhormat Menteri Besar sendiri.
1: Betul.
2: Dan kita nantikan pada malam ni.
1: Okey. Jangan lupa yang datang beramai. Kita ada Santej malam ni. Pelbagai kaum lah kita bawa je. Santej, Rachel, lepas tu Tengku Mimi, Mus Nadira. Dan juga Nadira. Semalam saya tengok kaki YB gedi-gedi-gedi.
2: Jangan sampai YB naik atas lah.
1: Ya, betul.
2: Apapun, terima kasih YB sebab sudi luangkan masa pagi ini bersama dengan kami.
3: Terima kasih semua.
2: Kongsikan manfaat untuk pagi ini.
1: Betul.
2: Itu, ini, aduh, semua macam-macam ada YB kata. Jadi kejap lagi YB nak pergi mana, saya pun tak tahulah. Nak pergi pantau
1: ada lawatan
2: mana.
1: Ni
2: lawatan.
3: Kita akan pergi kios ke kios. Kita pergi
2: kios ke kios. Tak apa, sekejap lagi YB akan sampai ke kios.
1: Baik, kita doakan.
2: Terima kasih lagi sekali.
1: Ya, kita doakan. Dan semoga perjalanan program ni berjaya YB sampai malam.
2: Betul. Dan kepada anda semua yang mana saksikan kami secara langsung di Facebook Pai FM, di Radio Pai FM, jangan lupa follow. Dan yang mana berdekatan boleh datang terus. Dan sampai situ dulu sama dengan saya Nasrik dan juga Ain Sujaiha.
1: Ya, betul.
2: Dan kita kembali bersama rakan setugas di konti utama PAFM.
1: Silakan. Silakan, silakan.
0: Baik,
3: jumpa malam ni.
0: InsyaAllah. Terima kasih kepada Nasrik dan juga Ain yang kini berada di dataran Termelo sempena sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Pahang. Kau dapat rasa dah kemeriahan di dataran Termelo tu. Rasa macam sampai konti ni. Rasa macam nak pergi je. Tak apa, insyaAllah nanti kalau ada jodoh, kalau ada orang kata tak ada aram lintang, nanti kau pergilah ke Termelo tu ya. Baik, untuk hari ini yang telah kita pertaruhkan untuk Syarta Awesome kita hari ini dengan tema pop etnik, lagu yang menjuarai ini.

0: Lagu yang telah menjuarai hati rakan-rakan pendengar kita untuk awesome kita pagi ini. Ha tepuk katanya.
1: Hari ku menang lagi.
0: Ha tepuk. Ha tepuk. Terima kasihlah kepada rakan-rakan kita yang dah awesome pagi tadi. Sawah pukul 7:15 pagi. Tak ada Camar Putih, Kak Nas, Kak Long Wati, Karipak Frozen, Kak Ita Rawang, Ismirina Mara, Acik Rakyah, Eza Abbas Iba Asma Segara Wak Mana Sekin Cheng Kang Ajar Ranta Syed Zana Syah Alam Ita Suzana Bukit Iba Pacu Safiz Ranta Umi Diba dan juga Rosla Ali Bentong Nasro Bangsa Syamira Ashraf. Hai hai hai, terima kasih banyak-banyak dah gladi ya. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Temeloh sana tu, sekarang ini bacaan IPU yang paling tinggi di negeri Pahang ya, di Temeloh, iaitu 163, dan diikuti pula di Rompin 119, Balok Baru Kuantan 154, Indramayu Mahkota 157, Jerantut 162. Jadi saya percaya ramai yang merindui suasana kualiti udara yang baik kan. Jadi elakkanlah sebarang pembakaran terbuka. Jika nampak, laporkan segera kepada pihak yang berwajib. Okey, jaga kesihatan untuk godong-godong kita yang berada di Temeloh. Pakai topeng muka, minum air yang banyak ya. Dan sekarang pun dah pukul 9:56 pagi. Dah tamat dah tugasan saya untuk waktu ini. Tinggal lagi 3 minit saja lagi saya nak popek-popek ni. Dan kejap lagi anda akan ditemani bersama-sama dengan Zuhaimi Zainal Abidin. Akan teman anda menerusi zon persona. Dan kejap lagi juga pukul 10 pagi kita nak terbang sekejap lah ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan Dunia 10 Pagi. Bye-bye, jaga diri.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang akibat runtuhan glasier dan banjir kilat di Nepal pada 26 Ogos lalu. Operasi tersebut diteruskan di beberapa terowong loji hidroelektrik di Rasuah. Usaha tersebut dilaksana pasukan tentera bersama petugas projek menggunakan jentera berat, tali dan peralatan tangan. Di projek Upper Trishuli 3A, anggota tentera dan bomber turut memasuki bahagian terowong yang ditenggelamnya air. Operasi sama turut dijalankan di Shilemi Hidro selepas kira-kira 100 meter runtuhan berjaya dialihkan menggunakan jengkaut. Bagaimanapun, air yang memenuhi terowong memperlahankan usaha pasukan penyelamat untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Ini pula mengenai konflik terbaru di Yaman. Situasi yang semakin memuncak di negara itu memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandeb. Sementara itu, di Palestin, penduduk yang dipindahkan di Gaza terus bergulut mendapatkan keperluan asas termasuk bekalan air bersih. Ia susulan serangan dan aktiviti ketenteraan rejim Zionis Israel terus menjejaskan kehidupan mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, mendedahkan penduduk di beberapa lokasi penempatan terpaksa berdepan gangguan bekalan air menyebabkan mereka tidak mempunyai akses yang boleh dipercayai kepada air bersih yang selamat. Menurut jurucakap PBB, Stephanie Jujarik, perkara itu dikenal pasti ketika wakil pejabat penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pertubuhan itu mengunjungi beberapa lokasi penempatan di Khan Yunis. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan bahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan ibu negara terjejas. Aoun didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Rusia sedia mengadakan pusingan baru rundingan bagi menambatkan perang di Ukraine. Menurut Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Moskow juga sedang mencari kompromi dalam kerangka penduriannya. Jelas beliau, Kremlin mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Kiev. Katanya Rusia juga bersedia menyertai rundingan secara dua hala atau tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi ketenteraan khasnya kekal sama. Penerbangan di lapangan terbang Catania, Itali terganggu susulan gunung Etna memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Lapangan terbang kelima tersebut di Itali itu menggantung ke semua penerbangan sejak kemarin akibat abu tersebut. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah, sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Namun pelepasan abu kali ini dilaporkan sangat kuat sepanjang musim panas sehingga menjejaskan ribuan pelancong yang sedang bercuti. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kepertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia platform penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di platform Meta. Polis Afrika Selatan sedang menyiasat penemuan 7 mayat wanita sekitar Ekurhuleni, Timur Johannesburg sejak 2 bulan lalu. Fokus siasatan bagi menentukan sama ada kesemua pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku, beberapa suspek atau punya kaitan jenayah lain.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Wah, ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya-Allah tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni masya-Allah hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10. Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira bighairi hisab. Masya-Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Ustazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Kalau saya isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesolehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini lah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah mawaddah warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam Hari Malaysia hari ini. Dan salam Hari Rabu 16 September 2026. Semalam 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi yang kata bersama-sama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan di hari cuti ini, Hari Malaysia, sebutan Hari Malaysia. Anda jadikan Radio Malaysia Pahang FM sebagai teman untuk mengisi kekosongan. Oh, kekosongan. Mengisi ruang-ruang yang ada, menghiburkan dan juga menampakkan keceriaan anda. Hari ini saya Zuhaimi Zain Abidin, seperti yang dikatakan semalam, akan menggantikan DJ N yang bercuti hari ini. Jadi saya mengambil alih tugas DJ N seketika untuk minggu ini, dari jam 10 hingga pukul 2 petang nanti dalam Zon Persona. Terima kasih kepada DJ Tirah yang menemani anda bersorangan hari ini kerana sahabatnya berada di dataran Temeloh. Apapun, akan anda terhibur dengan senan lagu-lagu yang telah dimainkan khas untuk anda semua, dan juga beberapa hebahan-hebahan, terutama orang kata hebahan-hebahan berhubung dengan keadaan cuaca. Okey, kalau mengikut keadaan cuaca hari ini, pada jam pukul 10 pagi tadi, bacaan IPU di Rompin adalah 114, di Temeloh 162, Jerantut 161, Indramakota 156, dan Balok Baru Kuantan 153. Kesemuanya di dalam orang kata zon tidak tidak sihat. 5 stesen di Pahang menunjukkan orang kata, kalau tengok pada carta warna kuning, iaitu warna yang orang kata tak sihat. Dan semalam kita telah berbincang panjang lebar tentang jerebu ini bersama doktor. Jadi diharapkan hari ini cuti, kalau anda ingin keluar ke mana-mana boleh, bukan tak boleh keluar, tetapi sentiasa memakai pelitup muka. Bahasanya pelitup mulut lah, kan? Semalam doktor cakap beli yang jenis N95, itu yang terbaik. Boleh nak keluar ke mana-mana, kalau yang berada di sekitar Temeloh, bolehlah datang ke dataran Temeloh bagi bersama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Pahang. Berbagai aktiviti diadakan di sana, mohlah kita beramai-ramai ke sana, kan? Dan insyaAllah pada pukul 11.30 nanti, kita akan bersama juga dengan rakan-rakan yang berada di sana untuk lintas langsung sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026, khas dari dataran Temeloh. Okey, kita layan dulu untuk jam pertama ini dengan lagu-lagu era 80-an, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Poplan 104 Poplan 1 3. Dengarkan Pahang FM di mana jua

Itu tadi saudara lagu Perasaan Hati, nyanyian mantap Sharifah Aini dan Bori Marantika. Bawa kita tepat pukul 11 pagi. Dan juga jam pertama kita telah berakhir. Diharapkan anda terhibur dengan lagu 80-an yang orang kata mengamit kenangan. Okay, di jam kedua pertemuan kita hari ini pula, kita akan berhibur sementara saya menunggu isyarat daripada rakan setugas di Dataran Temeloh bagi lintas langsung perkembangan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026. Jadi kita kata berhibur dahulu dengan lagu-lagu kali ini. Kalau tadi lagu 80-an, lagu-lagu nostalgia, kali ini kita dengarkan pula lagu-lagu yang pernah menjadi viral. Kita mulakan dengan lagu dari Amir Jahari, Hasrat, hanya di Radio Malaysia 5FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Baik, saudara, saya telah mendapat isyarat rakan tugas di Dataran Temeloh yang memberi yang kata perkembangan terkini lintas langsung sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat negeri Pahang. Dan bersama dengan saya ketika ini bukan lain lagi, kita ada DJ Azhar dan juga DJ Ucup. Apa khabar orang sana weh?
1: Okey. Khabar baik, alhamdulillah.
0: Ceria. Dan kita boleh tengok juga dalam live Pahang Facebook Pahang FM
2: Facebook.
0: Jadi pada orang luar sana kalau nak dengar suara boleh dengar, nak tengok boleh tengok di Pahang FM punya Facebook. Okey.
2: Okey pun boleh.
0: Okeylah, teruskan.
2: Terima kasih untuk rakan sukas kita Zohari yang berada di Konti Pahang FM. Dan sekarang ini kita masih lagi berkampung di dataran Temeloh bersempena dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026. Kalau sebelum ni kita dah ke Maran, ke Rompeng, ke Pekan, tak?
1: Kerau,
2: Kelepeh. Jadi untuk tahun ni alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk membuat sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang di Temeloh tahun
1: betul
2: ini.
1: Betul. Dan lokasi yang tepatnya di Dataran Temeloh. Jadi apa yang boleh kita gambarkan kepada anda semua ketika ini dengan kehadiran ramai ini Azhar,
2: kan? Ramai
1: pengunjung yang hadir di reruai-reruai yang ada di bawah kemah ni. Dan juga di sebelah kita ni kita tengok ada Abang Bomba pun
2: Abang
1: ada.
2: Abang Bomba. Lepas tu ada booth
1: daripada LHDN, pendaftaran negara,
2: ada Macy's, ada Selcom, Beraya, ada orang banyaklah guys.
1: Banyak betul tu.
2: Yang pastinya menjadi tumpuan juga adalah jualan
1: Mega Rahmah. Betul.
2: Rahmah Mega.
1: Kan,
2: daripada semalam, hari ni dan juga esok, 3 hari berkampung kat sini. Jadi kalau anda yang nak datang ke sini untuk membeli belah, jualan yang sangat-sangat murah, boleh bawa beg.
1: Betul, bawa beg sendiri daripada
2: bawa
1: rumah.
2: Kalau tak ada, kena menyusul
1: pula, betul.
2: Kan? Satu banyak. Jadinya ambil peluang ini, bawa beg dan membeli belahlah di jualan Rahmah Mega.
1: Mega.
2: Alright. Jadi untuk itu juga kita ada tetamu kat
1: betul
2: sini.
1: Betul tu Azhar. Kita bertuah kerana pagi ini kita ada tetamu. Di mana kita nak bersama dengan penolong kanan penguasa bomba, Tuan Marzuki bin Ismail, dari bahagian keselamatan kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang.
2: Assalamualaikum tuan.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar kita?
3: Alhamdulillah.
2: Hari ni seharian berkampung kat sini.
3: Betul.
2: Kalau semalam orang kata petang-petang tu sesi orang kata pemasangan. Pemasangan. Kalau kita tengok dekat bus sebelah ni ada macam orang kata belon.
1: Belon apa
2: belon
1: sebenarnya ni?
2: Apa tu? Macam budak-budak punya permainan tu kan. Makan biasanya tu kan.
3: Yang kita nampak ni sebenarnya dia panggil escape tank.
2: Escape tank.
3: Jadi dia adalah satu kita simulasi lah. Jadi untuk kita mendedahkan kepada masyarakat. Jadi maknanya apabila berlaku kebakaran, suasana dia macam ni lah dalam
2: gelap.
3: Ni jadi maknanya gelap, kita tak nampak jalan keluar. Jadi kita kena ada ilmu lah macam mana kita nak cari jalan keluar tu.
2: Sebab tadi keluar lemak rumah hantu.
3: Betul. Dalam tu pun keadaan dia gelap. Panas, gelap. Jadi kena datanglah untuk tengok.
2: Suasana
1: dan rasa
3: sendiri.
2: Ada kata imbahlah masuklah
1: tadi. Betul.
2: Kata itu adalah suasana apabila kita berada dalam keadaan yang mungkinlah tuan
1: nak rasa
2: benar gelap, panas, cemasnya macam mana kita mencari ruang untuk kita bernafas dan sebagainya. Jadi bila kita tengok dekat sini mungkin juga menjadi tumpuan kita punya booth Abang Bomba ni.
1: Betul.
2: Juga sepanjang Hari Malaysia kita nak

0: Ayat bukan saja datang berhibur tetapi juga cakna tentang keselamatan tuan. Tapi apa mesej bomba kepada pengunjung untuk datang ke sambutan pada kali ini? Macam mana?
1: Okey, jadi mesej kepada pengunjung-pengunjung kita, kita minta mereka supaya tanggungjawab untuk menjaga keselamatan kebakaran ini merupakan tanggungjawab bersama.
0: Okay.
1: Yang paling penting, maknanya bukan kepada tugas itu jatuh kepada agensi tertentu saja, tapi dia juga adalah tanggungjawab masyarakat am keseluruhannya.
0: Okey, dan kalau kita tengok pameran sebegini bukan sekadar untuk melihat peralatan. Kalau kita tengok macam tuan bagi tahu tadi, itu antara suasananya macam mana bila kita berada di kawasan yang mungkin melibatkan kebakaran, gelap, panas dan sebagainya. Dan ada satu lagi, bila saya tengok berada di salah satu mungkin pelampung, ada apa kata, patung ke
2: dia? Patung ke apa?
0: Macam mana? Mungkin antara peralatan lain yang ataupun ilmu keselamatan yang
2: dibawa ke sini lah,
0: dedah kepada orang ramai untuk berkunjung ke sini. Antara peralatan lain kat sini.
1: Okey, jadi ada banyak lagi lah peralatan yang kita bawa bersama pada hari ini.
0: Okay.
1: Antaranya yang tadi itu bukannya pelampung, tapi itu adalah untuk high rescue. High rescue. Jadi mana kita membuat kerja-kerja penyelamatan di tempat tinggi. Jadi salah satu dia peralatan yang kita gunakan tu, yang kita pamerkan tu adalah Lucky Frame. Jadi maknanya kita keluarkan mangsa contohnya daripada siber dan sebagainya menggunakan Lucky Frame untuk mengeluarkan mereka daripada dalam siber tu, untuk kita bawa naik ke atas.
0: Mungkin itu adalah term-term bagi kita bomba ni. Kalau kita tak tahu ini pelampung ke apa benda ke, sampai punya juga
2: macam dan selain itu jugalah kalau yang masih lagi belum datang ke lokasi ketika ini, kenapa mereka patut dah singgah ke pameran bomba hari ini? Mungkin apa yang sebenarnya yang menarik untuk keistimewaannya?
1: Okey, jadi antara perkara yang mereka boleh rasai bersama bila berkunjung di sini, yang pertamanya mereka boleh berkomunikasi secara langsung dengan abang-abang bomba dan kakak-kakak bomba. Jadi mereka boleh berjumpa sendiri, boleh berinteraksi sendiri dan boleh bergambar sekali bersama dengan abang-abang bomba dan kakak-kakak bomba. Di samping itu juga kita ada simulator untuk macam kita kata tadi, apabila berada di dalam kebakaran, untuk merasai suasana kegelapan dia, panas dia tu, mereka boleh masuk dalam escape tank yang kami sediakan ni. Jadi di dalam tu memang gelap. Jadi sebelum masuk tu kita akan bagi penerangan berkaitan dengan tata cara macam mana nak masuk kat situ. Jadi kita bagi penerangan dulu. Jadi mereka akan merasai sendiri. Akan merasai sendiri macam mana bila berhadapan dalam keadaan gelap, lepas tu kita pun tak jumpa jalan keluar tu, kita kena meraba-raba untuk mencari jalan keluar. Selain daripada tu, kita ada juga pameran daripada bahagian-bahagian yang terdapat di dalam Jabatan Bomba. Jadi antaranya adalah bahagian forensik, bahagian operasi, bahagian penyiasatan kebakaran dan juga bahagian latihan YPPM.
0: Mereka kata kalau ada nak mencari kerja boleh ke kat sini? Ada kerja kosong tak ambil bomba?
1: Pada hari ini kita akan menerangkan bagaimana cara-cara mereka nak memohon masuk bomba.
2: Cara-caranya bagaimana
1: dan juga apa persiapan mereka nak nak apa ni, kalau nak jadi bomba, apa yang
2: fizikal
1: dan mental yang mereka perlu ada sebelum mereka memohon untuk jawatan bomba tu. Jadi supaya taklah mereka nanti akan orang kata
2: terkejut
1: kan. Jadi maknanya ada pendedah awal, jadi mereka tahu tentang apa apakah syarat-syarat, apakah kelayakan fizikal mereka sebelum mereka menyertai pasukan uniform bomba.
0: Okey, bila tengok abang-abang bomba kat sini semua tinggi-tinggi ya.
2: Itu mungkin salah satu syarat
1: Kat situ ada syarat-syarat, kita akan terangkan mereka berkaitan dengan tinggi, berat dan sebagainya lah. Di samping daripada pameran yang kita sebutkan tadi juga, kita ada juga rakan strategik bomba. Jadi rakan strategik kita ni membawa simulator pemadaman menggunakan fire extinguisher. Yang biasa kita jumpa ni, biasanya demo ni kita akan menggunakan peralatan alat pemadam api yang sebenar. Jadi pada hari ni kita bawa simulator ni. Jadi mereka boleh, orang kata dia lebih, orang kata dia tak menjejaskan persekitaran.
2: Tak ada macam keluar macam yang putih apa
1: debu-debu tak ada. Dia clean lah, dia maknanya dia bersih. Jadi mereka akan, tapi konsep dia sama seperti kita menggunakan alat pemadam api yang sebenar. Jadi sebelum kita berhadapan dengan contohnya situasi, menggunakan peralatan yang sebenar tu, okay, ini adalah pendedahan yang terbaik kepada mereka sebab mereka tidak akan rasa bahang api tu.
0: Okay.
1: Jadi mana kita akan bagi teori kepada mereka dan mereka boleh cuba macam mana nak memadamkan kebakaran tersebutlah menggunakan alat pemadam api.
0: Alright. Okey. Jadi itu bila tuan sentuh sikit pasal kebakaran Kejap lagi kita nak sentuh mengenai dengan keadaan cuaca kita sekarang.
2: Ya, ketika ini.
0: Kan jurubu dan sebagainya.
1: Cuma, ada tertinggal lagi satu.
2: Apa tu?
1: Di samping itu juga kita ada membawa kita punya persatuan Prisma.
0: Okey. Okay.
1: Jadi pasukan Prisma ni lah ada persatuan isteri dan anggota wanita bomba.
0: Okay. Prisma.
1: Jadi Prisma ni dia ditubuhkan untuk menjaga kebajikan isteri-isteri anggota bomba ni. Jadi pada hari ini Prisma ni dia membuka juga booth bersama dengan kita di mana di dalam di sini tapak kanibal ni mereka juga mengadakan jualan amal. Jadi jualan ni untuk disalurkan kepada kita punya persatuan Prisma ni. Jadi maknanya jika berlaku insiden kemalangan dan sebagainya, jadi inilah kita akan salurkan bantuan. Dia punya bantuan tu menggunakan dana yang kita kumpul.
0: Alright. Mana kata menjaga kebajikan.
1: Betul.
0: Juga ya. Baik, itu antara sedikit kita kongsikan dan kita nak berehat seketika. Ini lagu antara artis yang sama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia peringkat Negeri Pahang pada malam nanti.
2: Yeah.
0: Alright. Itu dia lagu daripada Nadira.

0: Okey, kembali ke dataran Temerloh bersama dengan sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Pahang. Dan itu antara artis yang sama-sama memeriahkan sambutan pada malam nanti. Betul. Jadi orang-orang Temerloh kan, orang-orang sekitar boleh datang beramai-ramai untuk menyaksikan sendiri persembahan Nadira pada malam ini, okey?
1: Ya, betul.
0: Dan untuk itu kita masih lagi bersama dengan penolong kanan penguasa bomba Tuan Marzuki bin Ismail, bahagian keselamatan kebakaran JBPM negeri Pahang. Okey, kalau tadi kita dah sentuh sedikit mengenai apa yang berada di sini, apa pelibatan bomba dekat sini. Dan kalau ikutkan hari ini tuan, setakat pukul 10 pagi tadi, IPU, Indeks Pencemaran Udara di Temerloh 162. Itu angka yang juga sangat membimbangkan kita bila kita berada di kawasan orang kata
1: yang terbuka,
0: yang terbuka kan, dengan keadaan cuaca yang tidak sihat. Apa yang kita hirup ni pun tak sihat. Kita risau juga tuan. Tapi bila kita berdepan dengan keadaan yang macam ni, kita nak tahu bila musim jerebu kita sering dengar tentang kebakaran terbuka. Kan? Jadi sejauh mana kebakaran terbuka menyumbang kepada masalah jerebu ni, macam mana?
2: Okey, jadi kebiasaannya kalau kita, dia macam sinonim lah kita macam tu kan. Apabila berlaku jerebu ni, dia mesti ada sebab dia tu. Jadi salah satu sebab yang menyebabkan jerubu ni terjadi adalah kebakaran terbuka ni lah. Jadi kebakaran terbuka ni kita ada banyak lah. Antaranya yang kerap berlaku adalah kemalangan, kebakaran melibatkan hutan, beluka dan juga ladang-ladang ni. Di samping tu dikategorikan juga sebagai kebakaran terbuka. Ini ada kebakaran melibatkan tapak-tapak pelupusan sampah ni. Jadi apabila melibatkan kawasan yang luas, jadi maknanya mereka, kebakaran ni akan menyebabkan pembebasan asap yang banyak. Jadi apabila asap yang banyak ni termasuk juga partikel-partikel yang terhasil daripada kebakaran tu, menyebabkan berlakunya jerubu ni. Jadi lagi banyak tempat yang berlakunya kebakaran terbuka ni, lagi tebal ataupun lagi tinggi lah indeks pencemaran udara tu akan kita alami lah.
1: Okey, kalau kita tengok ni tuan, kalau di, kalau kita nampak lah di kawasan macam di kawasan perumahan ke ya, ataupun di kebun ke,
0: tanah-tanah
1: lapang yang terbakar ni, apakah orang kata tindakan yang pertama yang perlu kita sebagai orang awam ni buat?
0: Ada katalah rumah kat belakang ni luas tu kan, tiba-tiba nampak pula asap kan,
1: kadang tanah gambut tu, kadang kita tengok daripada ni kan, macam mana tu?
2: Jadi kita pergi lagi luas lah. Bukan setakat yang melibatkan kebakaran yang terbuka tadi tu. Termasuk juga lah kalau kita jumpa contohnya kebakaran melibatkan rumah. Lepas tu kita, jumpa lagi kemalangan melibatkan apa, kemalangan kenderaan dan sebagainya. Jadi antara perkara yang patut apa ni, orang ramai yang tersempak dengan ni, yang pertama mereka tahu talian kecemasan kita. Jadi kalau talian kecemasan ni adalah 999 lah. Jadi apabila kita membuat panggilan kecemasan 999 ni, dia akan pergi kepada agensi-agensi yang yang sepatutnya lah. Okay, jadi apabila, tapi kita ada ilmu juga sebab apabila kita menghubungi 999 ni, yang pertama mereka akan minta maklumat berkaitan dengan pemanggil.
1: Ya, peribadilah.
2: Jadi benda ni bukan masalah. Jadi benda tu memang ada keperluan dia.
1: Ya, betul.
0: Ada sebab dia.
2: Ada sebab dia. Kadang-kadang mereka akan dihubungi oleh pasukan kecemasan ni untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas lagi. Tapi sebelum tu, masa mereka memanggil 999 ni, yang pertama mereka akan diminta untuk maklumat peribadi dan juga insiden secara ringkasnya, insiden apa yang berlaku. Jadi melibatkan apa, di mana, yang paling penting alamat tu kita kena tahu juga.
1: Supaya kita nak tuju
2: nanti tu, pasukan keselamatan ni nak pergi tu ke mana, kalau alamat kita tak tahu pun macam mana pasukan ni nak sampai ke tempat kejadian. Jadi alamat tu yang jelas lah. Jadi mana yang tempat yang sebenar tu berlaku tu, kalau ada mecu tanda dekat berhampiran kat situ, kita kena maklumkan sekali. Contohnya macam sebelah dataran Temerloh contohnya. Jadi orang akan tahu lah.
0: Kalau rumah kuning tu, kuning sebelah rumah hijau.
2: Betul.
0: Penat pula nak cari.
2: Kalau ada lagi macam tu warnanya dekat mana, sebelah sungai ke, kita kena nyatakan.
0: Sebab itu salah satu juga ialah mungkin daripada segi bomba, dia dah tahu ke mana hala mereka nak tuju. Mungkin ada punca-punca ataupun tanda-tandanya kan. Okey, jadi sebelum kita, itu tuan, kita nak tanyalah mungkin antara nasihat tuan sendiri, anggota bomba, kepada kepada orang ramai yang masih melakukan pembakaran terbuka ketika keadaan berjerebu ini.
1: Yeah.
0: Mungkin lagi orang kata kita takut dengan indeks pencemaran udara yang semakin meningkat.
1: Betul.
0: Kan, dengan keadaan yang tidak sihat untuk kita sendiri sebagai orang awam.
1: Yeah.
0: Macam mana?
2: Okay. Ibaratnya orang kata kita jangan memburukkan lagi keadaan.
1: Yeah. Nah. Jangan jadi, menambah-nambah
2: lagi. Jadi pernah di Malaysia ni berlakunya kebakaran sampai kita isytiharkan darurat.
1: Yeah. Hmm.
2: Jadi bila berlaku darurat ni, nanti maknanya yang nak bekerja tak boleh bekerja.
1: Yeah.
2: Yang nak apa ni bersekolah dan sebagainya, semua aktiviti harian terpaksa dihentikan.
1: Yeah.
2: Jadi sebab tu memang saya cakap tadi, jangan pentingkan diri. Jadi mana kita kena bantu untuk bila dah kita dah tahu sekarang ni berlaku dalam keadaan macam ini, elakkan. Maknanya zero terus pembakaran terbuka ni.
1: Yeah.
2: Jangan lakukan. Dan kalau katakan terserempak, kena nasihatkan. Kena kita sebagai masyarakat ni kena prihatin, bertanggungjawab. Yeah. Kita sama-sama apa ni menjaga persekitaran kita ni. Kita kena maklumkan kepada yang mana mubat ni apa kesan dia dan sebagainya. Jadi kita kena ada tanggungjawab dan rasa apa ni, tanggungjawab tu kena hadir dalam diri. Yeah. Dan dalam masa yang sama kita bersama-sama dengan pihak berkuasa ni untuk membenteras. Dan mereka ni patutnya menjadi mata dan telinga juga kepada agensi ini.
1: Ya. Yeah. Okey. Dan akhir sekali lah kita nak sempena dengan Hari Malaysia hari ini peringkat Negeri Pahang. Apakah pesanan Jabatan Bomba sendiri kepada rakyat Pahang ya supaya sama-sama menjaga keselamatan dan juga alam sekitar daripada ancaman kebakaran serta jerbu ni tuan.
2: Okey. Sempena dengan Hari Malaysia ni di samping kita orang kata sebagai rakyat ni kita menghargai kemerdekaan yang kita ada sekarang ni. Di samping itu juga kita kena ada rasa tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Jadi maknanya bukan setakat merdeka saja, jadi merdeka daripada semua segi lah. Jadi kita kena jaga persekitaran kita. Kita kena jaga alam kita ni. Kita kena elakkan supaya insiden-insiden yang tidak diingini berlaku lah. Jadi kita kena stop kat situ. Jadi sebagai masyarakat macam saya maklum ke awal-awal tadi tu, kita kena jadi mata dan telinga.
0: Yeah.
2: Jadi maknanya bila tersempat dan sebagainya, kita kena laporkan kepada pihak berwajib. Jadi ini langkah awal supaya insiden ini tidak bertambah teruk lah. Kata kita stop daripada peringkat awal.
0: Ya, betul. Okey, itu dia.
1: Terima kasih
0: tuan. Dan sudi berkongsi dengan kita mengenai sedikit jerbu. Dan juga pembakaran terbuka ni kalau boleh hentikan lah ya. Bagi kat air reda dulu, tak ada keperluan
1: jangan
0: kan? Sebab kita takut dengan angka sekarang ni 162, kita takut semakin meningkat. Kita risau juga ya. Terima kasih tuan sekali lagi sudi bersama dengan kita untuk hari ni.
2: Terima kasih juga daripada Jabatan Bomba kerana sudi mengundang kami juga.
0: Alright. Okey, itu dia kita bersama dengan penolong kanan penguasa bomba Tuan Marzuki bin Ismail, bahagian keselamatan kebakaran JBPM Negeri Pahang. Dan untuk anda semua yang mungkin berada di sekitar daerah Temeloh, boleh datang ramai-ramai malam ini
1: yang
0: mana kita akan mula pukul 9 malam
1: untuk acara di pentas kan.
0: Dan jangan lupa bila datang tu scan QR code sebab itu untuk melayakkan kita menerima hadiah cabutan bertuah.
1: Betul
0: yang
1: tu.
0: Sangat-sangat istimewa dan menarik untuk pengunjung-pengunjung pada malam nanti. Okey. Mungkin sampai di sini saja kita dapat bersama. Dan insyaAllah petang nanti bersama dengan rakan tugas kita pula, Afni dan juga Harun. Sedikit gambaran dari masa ke semasa. Apapun, kita kembali bersama dengan rakan tugas kita di Konti Pang FM. Silakan.
3: Baik, terima kasih Azah dan Ucup yang berada di dataran Temeloh bagi lintas langsung sambutan Hari Malaysia Peringkat dan Negeri Pahang Darul Makmur 2026.
4: Hai, saya Ana.
5: Saya Nash.
6: Saya Azah.
7: Saya Harun.
8: Saya Ain Sujaiha.
9: Saya Ucup.
10: Dan saya Afni. Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
5: Bertempat di dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
0: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
6: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
10: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuh Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
7: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
8: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
9: Jumpa!

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 라디오 말레이시아 방 FM 1 pilihan waktu sekarang sudah pukul 12 tengah hari. Sekejap saja kita dah di jam ketiga pertemuan kita pada hari ini. Tapi tak apa, diharapkan anda terhibur dengan susunan lagu yang telah saya putarkan khas untuk anda semua di hari cuti ni. Ada yang bawa keluarga, kalau boleh bawa keluarga ke Temeloh bagi menyaksikan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026. Dan meski jam ketiga hari ini, kita akan dengarkan pula lagu-lagu kumpulan-kumpulan 80-an. Kita ada Headwind, kita ada Gingerbread, kita ada Ellicat, kita ada Freedom. Sehinggalah pukul 1 tengah hari nanti. 1 tengah hari nanti kita akan terbang seketika ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zohor bagi Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 1.06 minit tengah hari. Mari kita layan dulu lagu dari kumpulan Headwind, Berakhirnya Satu Percintaan. Hanya di Radio Malaysia FM, Satu Pilihan.

0: seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

Itu tadi sudah lagu dari kumpulan Heavy Mission, Gelombang Cinta. Mana kita telah pun di penghujung jam ketiga pertemuan kita pada hari ini. Diharapkan anda telah terhibur dengan lagu yang telah saya putarkan khas untuk anda. Jadi saya nak peringatkanlah kepada anda di luar sana yang kata nak keluar ke tak nak keluar ke. Kalau tak nak keluar, duduk kat rumah. Kalau nak keluar tu, kalau contohlah cuti ni kan, anak kata, "Mak, jom kita pergi temeluh sama-sama untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang yang sedang berlangsung ketika ini di daerah Temeluh." Saya nak mengingatkan supaya anda memakailah pelitup mulut. Sebab apa? Sebab bacaan IPU ketika ini di sekitar Negeri Pahang ada sedikit penurunan berbanding dengan pukul 11 pagi tadi. Kalau ikutkan di keadaan bacaan IPU di Rompin, sesi Rompin menunjukkan penurunan. Kalau pukul 11 tadi pukul 100 bacaannya, kali ini pukul 12 turun kepada 98. Tapi masih lagi dalam keadaan sederhana. Dan di Temeluh sedikit penurunan daripada 162 bacaannya kepada 161. Begitu juga dengan Jerantut, daripada 159 kepada 158. Indra Mahkota juga penurunan, 156 kepada 155. Begitu juga dengan Balok Baru Kuantan, daripada 153 ke 152. Temeluh, Jerantut, Indra Mahkota dan Balok menunjukkan tahap tidak sihat. InsyaAllah kita berdoa agar dipermudahkan ataupun dapat kurangkan sikit jerbu-jerbu ni. Semalam keadaan hujan semalam, alhamdulillah, bantu sikit bacaan IPU kita agar turun. Dan insyaAllah turun sehinggalah bawah 50 bacaannya. Okay, saya ingat kepada anda yang di luar sana yang ingin bergerak ke mana, tak kira lah ke mana anda pergi, pastikan pelitup mulut jenis N95. Abang kata doktor semalam kan, pakai dan sentiasa cakna dengan keadaan sekeliling. Baik, di jam ketika ini kita akan berhenti seketika sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Di mana pukul 1 tengah hari nanti kita akan terbang seketika ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur bagi Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pukul 1.06 minit tengah hari. Jadi saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari kumpulan Revolver, Namun Ku Punya Hati. Dan kita bertemu selepas berita nanti.

0: Baiklah saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan hendaklah mereka memaafkan serta berlapang dada, dalam surah An-Nur ayat 22. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini mengajar agar kemaafan menjadi akhlak orang yang beriman. Ingat sidang pendengar, memaafkan bukan tanda kita lemah, tetapi memaafkan ini tanda hati yang kuat. Dengan memaafkan, insyaAllah jiwa menjadi ringan dan hidup kita lebih tenang. Jom kita bermaafan, mudah-mudahan kita sentiasa mengikuti sunnah Nabi SAW.
1: Cantiknya iman,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Faham First. Salam Hari Malaysia hari ini. Hari Rabu 16 September 2026. Persamaan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM. Satu pilihan. Bersama dengan saya Zuhaimi Zainal Abidin. Di jam terakhir teman kita hari ini dalam Zon Persona. Dan seperti biasa di jam terakhir hari ini kita akan dengarkan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasyid. Dan sebelum kita ke ceramah pilihan hari ini yang bertajuk Kezaliman, yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad, InsyaAllah pukul 1.30 minit petang nanti. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu dari Rizwan, Doa Seorang Anak. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

sekaligus menzalim orang saja. Sebab itu ulama menyebutkan, dia kata zalim ni ada tiga jenis, tiga peringkat zalim. Yang pertama sekali dia sebut zalim yang paling banyak manusia lakukan, iaitu manusia menzalimi diri sendiri. Ini tuan-tuan yang kita tak sedar, kadang-kadang dalam hidup ni kita menzalimi diri kita. Sebab itu rasa saya lah, tiap-tiap lepas sembahyang orang berdoa, Rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maknanya ialah, Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tak ampun dosa kami, ya Allah, kami jadi orang rugi. Ini tuan-tuan sekalian. Ya? Sebab itu, nak sebut tentang zalim yang pertama ni, dimaksudkan zalim pada diri sendiri. Maksud zalim pada diri sendiri ni, tak nanti manusia tu ambil pisau kerat telinga dia, ambil pisau potong, tak semesti gitu. Zalim pada diri sendiri ini lebih jelas lagi, iaitu apabila manusia melakukan berbagai-bagai kemungkaran atas muka Allah Ta'ala. Manusia meninggalkan berbagai-bagai perkara suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia suka melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala benci, melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala kutuk, melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Itu pun juga tuan-tuan termasuk dalam perkara-perkara yang menzalimi diri. Ataupun dalam bentuk lain pula lagi, manusia yang menzalimkan diri ni artinya ialah ia suka mengikut hawa nafsunya. Kita mengikut kehendak hatinya. Sebab manusia ni tuan-tuan, dalam dirinya memanglah, walaupun kadang-kadang usia kita dah tua, tapi kata orang nafsu tu tak tua tuan-tuan. Nafsu tak tua. Di sini tak ada orang tua sangat kan? Gitu. Maknanya tuan-tuan, manusia yang dikatakan menzalim ni, menzalimkan diri dia pun ialah orang yang mengikut nafsu, mengikut keinginan. Nak sebut keinginan manusia ni, Masya Allah banyaknya dalam dunia ni. Berbagai-bagai keinginan. Berbagai-bagai keinginan. Keinginan ni kalau kita nak rumuskan dalam berbagai-bagai bentuk, ada keinginan dalam bentuk luarannya, iaitu keinginan nak melakukan berbagai-bagai benda. Kadang-kadang tak mampu dah diri nak buat, nak buat juga. Ada. Ada manusia yang dia ni mengikut keinginan nafsu dalam bentuk dalamannya. Nak makan banyak tapi tak mampu nak makan. Nak pakai lawa-lawa, nak hidup senang, nak hidup mewah, memenuhkan kepuasan hati. Kadang-kadang tak termampu dia. Dia cari jalan-jalan yang lain nak sampai pada matlamat itu. Ini tuan-tuan, ini maksud yang pertama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zalim yang kedua, dia kata manusia yang menzalimi sesama manusia. Dengan arti kata, menzalimi manusia ni bermula manusia zalim dalam rumah tangga dia lagi. Suami zalim ke isteri, seksa bini kata orang kita sekarang ni, menyeksa orang rumah kita. Ada yang menyeksa anak, ada menyeksa orang-orang lain, berbagai-bagai. Zalim yang ketiga lagi hebat, disebut oleh ulama, iaitu bahawa manusia menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi bahaya tuan-tuan. Dengan arti kata lain, dia melakukan kezaliman yang besar sampai satu peringkat manusia ini melakukan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zalim lagi besar. Sanggup dia buat syirik, menduakan Allah Taala. Bagai-bagailah benda-benda syirik. Saya ingat tuan-tuan pun dah tahu, benda-benda syirik dalam dunia ni banyak. Ya? Banyak sangat benda-benda syirik. Antara lainnya yang berluasa zaman kita sekarang ni, bom Waiko. Itu luas tu tuan-tuan. Berbagai-bagai. Ada kalanya buat syirik pada Allah Ta'ala ni tenuh nasib. Pun gitu juga. Ada kalanya benda syirik ni, kita bertanya dengan Tok Bomo, kita bertanya dengan Tok Nujum, satu-satu barang yang kita hilang, dan berbagai-bagai lagi. Atau penyakit-penyakit, minta ditelik, minta ditengok. Lalulah Tok Nujum itu kata buat dorang gitu gini. Kita percaya. Itu syirik namanya. Boleh membawa satu kezaliman yang paling besar, iaitu syirik pada Allah Ta'ala. Ini tiga bentuk syirik. Tiga bentuk zalim. Jadi itu nak cerita tuan-tuan. Mukadimahnya gitulah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengapakah manusia sanggup berlaku zalim begini? Sedangkan kita tahu bahawa manusia ini, dia buatlah apa sekalipun, pasti dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu persoalannya. Kita buat zalim,
Kita buat dosa, kita buat maksiat, sama ada maksiat kecil ke maksiat besar, Allah Subhanahu wa taala akan balas. Sebab itu bila kita tengok dan kita rujuk balik, tuan-tuan, kadang-kadang kita nampak orang banyaklah buat zalim dalam bentuk berbagai-bagai zalim. Zalim pada diri contohnya, ya? Zalim pada diri. Melakukan benda-benda maksiat. Semayang malas, ke masjid pun tak berapa, tak berminat untuk melakukan amal ibadah pun taala, tapi hidup senang juga. Mana yang dikatakan zalim itu Allah Ta'ala nak balas? Senang hidupnya. Orang tak semayang kadang senang juga. Kita yang rajin saat ke masjid ke surau ni kadang-kadang kak pun dah tanggal dah tuan-tuan makgatnya. Pelik juga mikir. Kadang-kadang orang tak buat ibadah Allah Ta'ala, maksiat sana maksiat sini, senang hidupnya pasal. Ini tuan-tuan sekalian, ini persoalan yang manusia yang dia tanya-tanya. Dia kata kalau betul Allah Ta'ala marah buat zalim tu, buat maksiat tu, apa tandanya? Orang banyak persoalkan gitu. Dah. Ha. Minta Allah Ta'ala balas. Sebab itu Allah dah jawab dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala kata bagaimana dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum innakaidi matin, ayat tadi. Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala kata kami akan menarik mereka tu beransur-ansur, yang kita sebut sebagai istidraj itu. Istidraj. Orang buat maksiat, orang buat tak bagus, senang hidupnya. Kadang-kadang buat maksiat, sihat dia pula. Kita ni pelik betul mikir. Namanya istidraj. Allah Ta'ala kata istidraj ini dalam tafsir Allah SWT disebut dalam Quran, tandanya Allah Ta'ala tak balas ketika ini. Sebab itu kata tuan-tuan rujuk dalam hadis lain, dia cerita istidraj ini, maknanya istidraj ini manusia melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang zalim pada dirinya, buat benda-benda yang mungkar, buat benda-benda yang tak elok. Allah tak datangkan musibah, Allah tak datangkan balasan. Kenapa? Itu istidraj. Nabi cerita istidraj ni umpama gini, kata Nabi dalam sebuah hadis, ibarat Nabi sebut kelkatu. Kelkatu tuan-tuan tahulah dalam busuk tu kan, kelkatu anai-anai. Ada di antara anai-anai ni tuan-tuan yang ada kepok, ada anai-anai tak kepok, ada anai-anai yang kita belajar sains tahu tuan-tuan kan, ada yang jenis tenteranya, ada yang pekerjanya, ada pemaisuri dan berbagai-bagai lagi. Itu anai-anai. Tapi ada anai-anai berkepok. Nabi sebut sebagai kelkatu ini lambang bukan anai-anai teristidraj dah tuan-tuan. Makna nak sebut contohnya, anai-anai yang boleh terbang ni tuan-tuan, dia tengok musim hujan contohnya, yang keluar pada busut itu tuan-tuan terbang beramai-ramai naik ke langit. Juta tak tahulah tuan-tuan. Beribu-ribu lah mana tuan-tuan. Berpusu-pusu naik ke langit. Ini dia anak-anak. Apa kata anak-anak yang tak berkepak? Anak-anak tak berkepak katalah, rugilah saya. Saya ni duduk dalam busut lah, semua nampak. Dia berkepak sedap lah dia. Beruntung dia. Macam kita lah tuan-tuan. Nampak orang senang, kita kata beruntung lah dia. Rupanya tak semestinya kelkatu itu dapat keuntungan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istidraj itu gitulah ibaratnya. Kelkatu, anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepak itu sebenarnya bukan satu kenikmatan sangat. Itu satu cara Allah Subhanahu wa taala nak menghapuskan dia. Nak menghapuskan anak-anak, dia berkepak, dia ingat dia boleh terbang setinggi-tingginya. Entah berapa meter ke atas, tak sampai 100 meter agaknya, jatuh kepak dan dia akan jatuh ke bumi. Maka jatuh ke bumi itulah kemusnahan dia. Dimakan di ayam, dimakan di katak, dimakan di burung, semua benda dia. Maknanya jarang sangat yang selamat yang jatuh ke bumi. Makna begitulah gambaran orang-orang yang mereka ni menzalimi dirinya. Allah Ta'ala tak balas lagi, begitu ibarat. Sebab itu tuan-tuan, kita melakukan dosa pada Allah Ta'ala, jangan rasa senang hati. Kita buat maksiat, jangan seseronok. Jangan sesenang hati. Ya? Makin maksiat, makin senang. Makin maksiat, makin senang. Makin banyak maksiat, makin seronok. Jangan senang hati. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala kata, nanti kami akan menarik mereka itu beransur-ansur. Ditarik beransur-ansur yang manusia tak sedar. Tarik ke mana? Ditarik oleh Allah Ta'ala ke arah kebinasaan. Yang manusia tak sedar, Allah tarik. Tanda Allah Ta'ala tarik macam tadilah. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala beri kesenangan kepada kita, dan dengan kesenangan itu kita lupakan Allah Ta'ala,
dengan kesenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita senang lenang. Kedudukan kita berpangkat. Rumah besar. Semua besar-besar belaka, tuan-tuan. Hanya kasut yang tak besar-besar. Maka, rupa-rupanya ada di sana. Yang kita tak sedar, Allah tarik perlahan-lahan. Kita makin jauh dengan Allah Ta'ala. Makin jauh dengan Allah Ta'ala. Makin jauh dengan Allah. Tanda Allah dah tarik dah. Ha, tuan tengok tak percaya. Macam kelkatu tadi. Akhir-akhir sampai satu peringkat. Allah SWT kata, wa umli lahum inna kaidi matin. Dan mereka itu, kata Allah SWT, ya, kami beri tangguh. Sesungguhnya tipu daya Allah Ta'ala itu, ya, tipu daya, Allah sebut sebagai tipu daya. Artinya, memanipulatkan bahasa sekarang. Allah buat satu gambaran seronok dalam tidak melakukan kebaikan. Seronok dalam melakukan kejahatan. Seronok dalam melakukan benda-benda berdosa itu. Sebenarnya itu satu tipu daya saja. Satu tipu daya saja. Dan tipu daya Allah Ta'ala manusia tak dapat nak sangkal. Bila masanya? Sampai ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhir keajarnya, baru dia sedar, ya Allah, tertipu saya rupanya. Tipa tertipu bang, masa sekarang kan. Ha, itulah. Tuan bayangkan itulah gayanya. Ha, ini nak sebut tuan-tuan. Ini keadaan orang-orang yang menzalimi diri. Baik itu dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, kita kena beringat. Apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita, kita nak minta jawapannya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bimbang. Ada orang Allah Ta'ala beri paras rupa yang cantik lah gitu. Lawa sangat dia bahasa kita. Allah kahat laki ni handsome, Masya Allah. Yang perempuan cunnya, bahasa kita cun lah tuan-tuan. Ya, lawa sangat. Dengan cantik, dengan handsome dia tu, dia melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia terasa glamour habis dia. Dia rasa dia hebat lah. Allah, orang sanjung sana, sanjung sini. Rupa dia lupa. Itu adalah merupakan istidraj yang Allah Ta'ala berikan pada dia. Ha, ni tuan jaga-jaga. Baik itu jangan main-main. Baik itu kalau kita tengok Nabi Yusuf AS, walaupun Allah Ta'ala beri lawa, Nabi Yusuf ni tuan-tuan, tuan-tuan tahulah, tak terlawan di kita tuan-tuan, bak lawanya, cantiknya. Saya pun tak pernah tengok, tapi dalam kitab khabar. Bayangkanlah dalam Quran khabar, selawa-lawa dia. Sehingga ketika Zulaikha panggil semua perempuan-perempuan, wanita-wanita, yang mengatakan ke Zulaikha, apabila kes berlaku di mahkamah pada ketika itulah, ya, kes di mahkamah, pertuduhan berlaku kerana berlakunya Zulaikha cuba nak menggoda Yusuf. Orang perempuan kata, bodoh Zulaikha, bodoh, suami dia tak kurang handsomenya, orang tak kenal lagi kan gitu, kaya pula suami dia, berpangkat pula, kata kita, nak ke budak-budak, alah, budak beringus je lagi. Ibarat kalau kita lah, dalam kita tak kabur, itu saya ngaburkan, ibarat semua orang kata ke Zulaikha. Bila kata-kata Zulaikha nak buktikan. Ha, tuan-tuan tengok dalam Quran cerita bagaimana. Zulaikha panggil semua wanita-wanita. Panggil orang perempuan-perempuan ramai-ramai. Ya? Panggil ramai-ramai. Dalam satu dewan lah kat kita, ya. Auditorium ke benda-benda tak kira lah. Panggil ramai-ramai. Dia bagi buah, dia bagi pisau. Ha, dia kata perempuan, jemputlah makan buah. Ha, agaknya buah pelang lah agak ke buah apple tau. Kupas lah pasal kita dengan pisau. Tengah khosyok-khosyok ngupas, dia pun umumkan, sekarang saya perkenalkan Yusuf. Jeng-jeng-jeng, bahasa kita, buak, keluar Nabi Yusuf. Perempuan punya banyak, tak sedar tangan berjalan. Bukan buah yang dipotong, luka tangan-tangan wanita yang tengok. Nak cerita kelawar tu. Ada tak tuan-tuan orang kita tunjukkan sahabat tergigit jari, tergigit lidah? Tak ada? Tak ada. Melainkan biasa je. Ha, ini kehebatan. Sebab itu nah gambaran yang Allah Ta'ala nak tunjukkan. Seorang manusia yang cantik, handsome macam Nabi Yusuf, tidak kecantikannya menjadi istidraj. Sebab apa? Kerana dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Bukan salah orang lawa. Bukan salah orang handsome. Tapi kena ingat. Baik itu Allah Ta'ala kata semua-semua ini, Allah Ta'ala beri ini sebagai dugaan. Sebagai satu tipu daya. Sebagai tipu daya, beri kita kemewahan. Allah saja, Allah tahu, saja nak tengok. Tergoda nak dia dengan kesenangan yang ada pada dia. Ibarat kita rumah besar contoh. Dahlah besar. Bilik besar. TV besar. Nyana sanggup nak keluar rumah, tinggal rumah besar untuk duduk ke masjid. Contoh masjid yang tak berapa besar. Masjid konon-konon tak ada aircon, rumah kita ada aircon. Sanggup keluar duduk masjid.
Kalau tak sanggup keluar, melepak dah situ. Orang azan, orang apa tak datang. Makna itu satu tipu daya yang besar berlaku bagi kita. Kehidupan itu, walaupun manusia rasa seronok, manusia rasa sedap je, lena sangat, tapi sebenar dia sedang menipu diri dia, tuan-tuan. Itu ibaratnya. Ini kena jaga-jaga. Sebab itu nak mengajak kita fikir, banyak sangat perkara-perkara manusia tertipu dalam hidup ni. Berbagai-bagai tertipu. Berbagai-bagai. Bagai-bagai maksiat menjadikan manusia tertipu. Begitulah gayanya. Mengapa orang melakukan zina? Tertipu. Tertipu. Ya? Sebab benda itu ialah, tuan-tuan, ya, yang tidak membawa kenikmatan yang berpanjangan, tapi dosa yang berpanjangan. Tertipu. Wah, ini tertipu banyak. Allah Ta'ala buat itu rupa-rupanya nak menduga manusia. Ini gambaran manusia. Dia akan berlaku dosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan berlaku dosa andainya dia tak memikir. Benda-benda yang kita buat, benda-benda yang kita lakukan akan menjadikan kezaliman pada diri kita, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu dia. Jadi bila manusia menzalimi diri dia, mengapa soalnya tadi zalim diri? Jawapannya ialah kerana manusia itu berada dalam suasana yang dia dialfakan, yang dia dilalaikan dengan berbagai-bagai perkara yang Allah Ta'ala beri. Sebab hidup di dunia ni, tuan-tuan, nikmat. Dalam hadis dia sebut bahawa dunia ni Nabi sebut sebagai satu tempat yang hijau, dia panggil. Indah, seronok, evergreen masa kita sekarang. Allah, seronok tuan-tuan di dunia ni, seronok. Hingga ke kita lalai, leka, kena pula ada benda-benda yang kita minat, pendek kata kita leka. Ulama kata sebenarnya penyakit itu adalah satu penyakit yang bersandarkan kepada yang pertama, sifat manusia yang keras hati. Ha, dia kata lah. Yang keras hati. Bersandarkan pada keras hati. Keras hati macam mana? Yalah, keras hati, tuan-tuan, dengan apa yang ada pada kita. Ya. Setengah orang tu kata, alah, saya ni bukan benda. Boleh sangat kau nak pergi tepi saja malas, kata dia. Nantilah. Dia saja malas. Keras hati tu orang saja malas, tuan-tuan. Boleh sangat kau nak ke masjid tu, bukan benda sangat. Tapi toh, masjid pun nampak orang itu lah juga tak minat lalu rasanya. Ada orang kata gitu. Boleh sangat lagi dengan ceramah tu, kata dia. Tapi muka itulah juga. Ibarat tuan-tuan kan gitu. Ini keras hati. Kita ingat kita power dah. Rupanya kita menzalim diri kita. Kita menzalim diri kita. Apa akan jadi? Inilah penyakit. Tuan-tuan sekalian, ini zalim pada diri. Jaga. Sebab itu zalim itu. Kita tak dapat jawab pada hari ini. Sebab manusia yang Allah Ta'ala beri suatu kenikmatan hidup, Allah Ta'ala beri kesenangan hidup, sebagaimana saya katakan kelkatu tadi, dia tidak rasakan ketika kenikmatan itu datang pada dia. Jarang. Jarang manusia, tuan-tuan, bila datang nikmat itu rasa seronok datang. Jarang. Jarang bila datang nikmat itu manusia menangis. Jarang. Dapat nikmat dia menangis. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak sanggup, ya Allah, dengan nikmatmu ni. Aku takut, ya Allah, tuan-tuan, nikmat ni dugaan daripada tak. Jarang sangat, tuan-tuan. Payah nak cari, ada? Payah nak cari. Kita beli sebuah kereta baru contohnya, ada orang menangis? Tak ada, tuan-tuan. Tak menangis. Melainkan gosok, gosok, gosok, gosok ke kereta. Jarangnya menangis. Mengapa dia tak menangis? Kerana dia tidak terfikir. Barangkali inilah dugaan Allah Ta'ala. Kemana dia nak bawa nikmat Allah Ta'ala ni? Maka kadang-kadang dia tertipu begitu saja. Nikmat itu tak dibawa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Macam kita contoh tuan-tuan pergi semayang. Bukan tuan-tuan sini, minta maaf lah ya. Tak ada kena-mengena siapa. Kadang-kadang di rumah kita, tuan-tuan, baju 3 almari contohnya. Baju semayang berapa? Selai aja ada. Hak semayang selai aja. Kadang-kadang, itulah t-shirt. Hak yang koyok lebih daripada t-shirt Tazen, tuan-tuan. Apa semua? Tak terbeli hak lain. Bertukar hari-hari baju semayang. Sekejap warna tu, sekejap warna ni. Tak sanggup kita beli baju semayang. Kenapa? Tak tahulah. Itu nak mikir ke dalam kehidupan ni. Tuan-tuan jaga. Manusia Allah tunjuk balik, tuan-tuan. Tak usah bimbang. Baik itu dalam kitab, dalam hadis, dia sebut bagaimana cara Allah Ta'ala tunjukkan balik. Senang je Allah Ta'ala nak tunjukkan balik. Dalam satu ayat, kalau tuan-tuan tengok surah apa dalam Al-Quranul Karim, Allah sebut dalam surah Al-Fajr, Allah Ta'ala nak tunjuk bagaimana cara Allah tunjuk balik. Secara mana kita melalui proses menzalimkan diri itu, Allah tunjuk balik. Dalam ayat Allah SWT kata, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ
wala yuthiq wathaqahu ahad. Ha ni masa. Allah Taala kata dalam Al-Quranul Karim dia sebut bagaimana, iaitu ketika mana manusia itu wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, ketika berbaris para malaikat, berbaris para malaikat, berbaris bukan berhormat, berbaris para malaikat, ketika mana malaikat diarah oleh Allah Ta'ala nak mencabut nyawa kita. Tuan-tuan sekalian, ketika malaikat baris je, tuan-tuan tahulah dalam hadis kan, ada yang baris malaikat yang pakai pakaian putih bersih berseri-seri mereka, ada malaikat yang baris pakai yang buruk busuk, ya Allah, hitam legam. Ha ni wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika itu bila malaikat berbaris ya nak cabut nyawa kita, ya berbaris para malaikat ni nak cabut nyawa, bayangkanlah seorang tukang cabut nyawa, hak lain ni baris. Tengoklah keadaan bagaimana amalan kita, sama ada kita ni manusia menzalimi diri atau tidak, manusia yang beriman bertakwa, tengok keadaan itu adalah merupakan melihat kepada amal manusia. Kalau kita okey, alhamdulillah, malaikat yang indah-indah, malaikat yang cantik-cantik, malaikat yang lawa-lawa kemah putih bersih. Kalau hidup atas muka Allah Ta'ala melakukan perkara-perkara maksiat, buat dosa semua, semayang jangan-jangan, ah payahlah tuan-tuan. Hak itu jaga, berbaris juga para malaikat, tapi malaikat yang berbaris itu ya malaikat yang hitam legam, ya pakai-pakai hitam legam kotor. Allahu Akbar. Ketika itu kata Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Fajr, ya waji ayyauma idzin bi jahannama yauma idzin yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra. Allah Taala sebut ketika itu datanglah Allah Subhanahu wa taala, datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan kepada manusia itu tentang neraka jahannam, tempat kembali. Allah tunjuk. Ulama kata ada dua pendapat. Ada di antara manusia yang Allah tunjuk neraka itu ketika mana dia nak mati. Nak mati. Sebab itulah dalam Islam, kalau mayat ada di rumah, kena dipercepatkan mandi dia. Kalau mayat ada di rumah, jangan tangguh-tangguh. Ayah kita meninggal, mak kita meninggal, jangan simpan. Simpan esok lah, lusa lah, hari Amerika tak balik lagi. Tak payahlah beria tuan-tuan. Digalakkan, menyegerakan. Sebab apa? Kerana kita sangka baik pada si mati. Entah-entah si mati itu orang beriman, maka ketika dia mati itu Allah tunjuk dah surga dia. Dalam sebuah kitab lain dia kata orang mati itu kita tak dengar. Dia kata, wahai anak-anak beranak aku, wahai anak beranak aku, segerakanlah laksanakan tanggungjawab aku. Aku tak sabar-sabar dah untuk pergi ke syurga yang aku dah nampak. Allah Ta'ala tunjukkan syurga. Tuan-tuan, baik itulah. Ya? Tak salah, tangguh-tangguh. Baik itu dalam Islam, dia tak galakkan menyimpan-nyimpan tuan-tuan. Ya? Nyimpan sehari, dua hari, tiga hari, tak payah. Itu kita kadang, iyalah. Ada orang kita lah. Katakanlah dia orang mana? Katakanlah dia orang Pulau Pinang, mati di Kuantan. Nak cari, nak hantar, nak bumi di Pulau Pinang juga. Sebab apa? Yalah, kata pada adat bahasa kita mudah anak-anak menziarah kubur. Betul lah tu, jawapan itu betul, tak salah. Tetapi bila mati ni tuan-tuan, kubur di mana sekalipun tak apa, ya? Hanya tak dapat ziarah. Kalau baca doa, buat tahlil, buat kebajikan, sedekah pahala, walaupun kubur entah di mana pun sampai juga. Itu dia. Dalam Islam digalakkan begitu. Jadi ketika itu kata dia, ditunjukkan pada mereka itu neraka jahanam. Nampak dah nanti tuan-tuan, kalau kita hidup ni sentiasa menzalim diri kita, menyeksa diri, melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, tak melakukan kebajikan, dekat nak mati tu Allah tunjukkan api neraka. Tuan-tuan, tak reti menunjuk lah. Bukanlah hebat tuan-tuan, ngeri takutnya tuan-tuan ketika itu. Bayangkan tuan-tuan, tapi dah tak dapat ghost time balik dah. Ibarat kalau hari ni kita naik motor tuan-tuan, nampak ada roadblock depan, boleh U-turn lagi, ziu pusing, zung, lari selalu. Kat sekarang ni itu tak U-turn dah. Nampak dah, tak boleh nak U-turn dah. Terpaksa hadap. Terpaksa berhadapan. Tuan-tuan bayangkanlah. Tuan-tuan bayang takutnya, ngeri dalam jiwa tuan-tuan tak terkata. Dah nampak dah api neraka.
Dan ketika itulah Allah Subhanahu taala sebut. Manusia pada ketika itu tak usah kata, tak usah ceritalah tuan-tuan, takutnya tuan-tuan, ya. Tapi pada ketika itu Allah taala kata, pada ketika itu tak guna dah. Kita rasa takut pun tidak ada arti. Rasa bimbang tak ada arti. Beri peringatan macam mana pun tak ada arti dah. Tak ada apa-apa tuan-tuan, tak ada benda dah. Tak ada apa-apa dah ketika itu. Ketika itulah bila manusia itu nampak, lalulah manusia berkata, kata Allah Ta'ala, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Lalu mereka berkata, alangkah baiknya kalaulah dulu-dulu lagi, masa aku hidup kemarin, aku melaksanakan amal-amal soleh. Dan ketika itulah susah tuan-tuan, tak ada. Ketika itu tak boleh buat apa. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Dan kata Allah SWT pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala, ya, tak ada seorang pun dah pada ketika itu yang menyeksa manusia melainkan seksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tuan-tuan sekalian, pada hari itu la yu'adzibu 'adzabahu ahad, dan ketika itu azab confirm sepenuhnya datang daripada Allah.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Kezaliman bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang, Darul Makmur. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi sekat ini saja pertemuan saya bersama dengan anda di Zoom Persona hari ini 16 September 2026 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Diharapkan anda telah pun terhibur dan mohon maaf dipinta sekiranya ada tersalah kata, terkasar bahasa. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan tugas DJ Anum yang akan menemani anda dalam Zoom Apa Khabar Weh. Jadi untuk itu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.

0: penuh.
1: Merata tengoknya. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa labun mat dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih nak.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
14: Baik, yang pertamanya saya menyerulah dan mohon kerjasama pada semua warga Pahang lah, untuk sama-sama kita mengelakkanlah aktiviti hembaran terbuka di dalam keadaan di mana politik udara kita tidak sihat, dan juga hentikanlah hembaran terbuka kecil-kecil di belakang rumah tu lah,
15: yeah,
14: atau ladang sekalipun. Kita perlu mempertikalkan langkah perlindungan diri kita sendirilah. Sekiranya keadaan berjuru, kita kurangkan dan kita keluar, pakai perli itu muka yang sesuai. Daripada itu kita perlu minum air yang banyak lah,
15: yeah,
14: kopi
15: betul
14: lah,
15: betul,
14: menghadapi cuaca berjerubu ini. Dan juga seterusnya dari segi pengurusan sisa lah.
13: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
16: Radio Malaysia Pahang FM.

Kembali bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda. Okey, terima kasih juga kita ucapkan kepada Zuhaimi yang tadi dah pun temani anda di Zoom Persona. Dan apa khabar weh petang ini? Anum akan bersama dengan anda sampailah pukul 6 petang nanti. Baru saja berlalu lagu hiburan untuk anda daripada Sunny Sahuri, Sampaikan Hati Ini Kepadanya. Okey, semoga anda terus terhibur bersama dengan kami. Dan kejap lagi insyaAllah kita akan bersama dengan rakan-rakan kita yang sekarang ini katanya berada di dataran Temer Loh untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang tahun 2026. Jadi kita nak tahulah perkembangan terkini dari sana langsung bersama dengan rakan-rakan kita. Kejap aja lagi, anda jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran, terus dengar Pahang FM Satu Pilihan.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ainsu Jaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuh Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa pemerintah sana.
9: Baik, kembali lagi bersama dengan kami. Sekarang dah pun 2:16 petang. Jom kita bersama dengan rakan setugas kita, Harun dan juga Afni, langsung dari Dataran Temeloh sempena dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang tahun 2026. Silakan Harun dan juga Afni.
2: Terima kasih Anom. Kemeriahan di sini dirasai.
10: Betul, semakin panas. Bukan cuaca saja.
2: Ya, betul.
10: Tapi orang kata nak semarakkan Hari Malaysia ni, tugasan kita di sini bersama dengan anda sepanjang hari 16 September 2026 hari ini jatuhnya. Ya. Dan kami kru RTM dan juga agensi-agensi yang lain berganding bahu untuk meraihkannya di Dataran Temeloh, Daerah Temeloh untuk tahun 2026.
2: Ya, betul.
10: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh untuk semua pendengar kita yang masih ini bersama dengan kita, Afni.
2: Ya. Masih setia, mungkin yang ada yang ternanti-nanti kan.
10: Betul.
2: Apa khabar orang-orang dekat Dataran Temeloh
10: ni? Harapnya sihatlah.
2: Pendengar kan, yang tak boleh datang kan, Harun kan?
10: Allah,
2: ada masa lagi, Harun?
10: Ada. Lambat lagi sekarang ni pun pukul 2:17, 2:18.
2: Ya.
10: Show kita malam. Tapi sepanjang hari ini kita nak kongsikan dengan anda, kita pecah-pecah rahsia lah. Sebabnya bukan sahaja orang kata reruai-reruai yang tersedia sini melibatkan pelbagai agensi.
2: Yeah.
10: Tapi diorang juga bagi free gift.
2: Yeah.
10: Yang mana ada join quiz, yang mana ada join activity, dan pastinya kat sini ada jual macam-macam perkara-perkara yang best.
2: Macam-macam antaranya.
10: Saya nak suruh Afi cerita pasal ni, jualan ramah.
2: Jualan ramah. Awak kalau cerita saya lah. Cerita tak berhenti, Arul.
10: Mak-mak punya cerita.
2: Setiap produk tu saya siap bagi tahu harga.
10: Oh, jangan. Nanti saya pun pergi beli. Macam tu. Okey.
2: Okey, jadi tak, kita tak nak melengahkan masa. Hari ini kita nak cerita pasal kemuncak kita pada malam ini, di mana hari ini bersama dengan kita pengarah penyiaran Negeri Pahang sendiri.
10: Betul.
2: Teknologi Skyrudin Haji Osman. Okey, kita nak tanya Harun. Soalan pertama berdebar pengarah kita.
10: Kita sangat berbesar hati untuk kali pertamanya kita bersama dengan tuan pengarah kita. Selamat datang, tuan.
11: Terima kasih.
2: Orang kuat.
10: Kita nak plan hari tu.
2: Iya. Yeah.
10: Tapi sebenarnya kita bersama dengan tuan pengarah kita hari ini untuk kita kongsikan secara detail.
2: Betul.
10: Untuk perkembangan semasa, persiapan kita, dan untuk permulaan ni tuan pengarah, kita nak mungkin sikit sebanyak lah berkaitan dengan aktiviti Hari Malaysia yang kita langsungkan di Dataran Temeloh. Silakan.
11: Okey, itulah. Pada hari ini kita seperti maklum kan, kita ada buat sambutan Hari Malaysia. Kita pilih Dataran Temeloh lah sebagai tempat untuk kita buat sambutan Hari Malaysia ini. Okay, so di sini kita banyak sediakan jugalah, apa ni orang kata, pameran-pameran.
10: Okay,
11: okay. Ha, di samping tu ada pameran daripada bomba. Ada apa ni, dipanggil escape tent.
10: Ya, betul.
11: Escape tent kan,
10: orang ramai merasai pengalaman dalam gelap.
11: Betul. Bentar tadi pun kita dah ada bomba dah tunjuk demo. Demo berkenaan dengan apa ni, bakar, kebakaran kan. Dengan kata petang ni ada JPJ.
10: Okey, betul.
11: JPJ. Tu juga ada berlangsung jugalah, kita ada pertandingan gasing.
2: Iya.
11: Gasing. Kita ada gasing moden dan juga gasing tradisional. Dah tengok dah.
10: Dah tengok, try dah.
11: Tapi tak faham. Tak faham undang-undang dia. Tengok je.
10: Kita yang baru ni pun tak tahu juga. Tapi kalau anda nak tahu pengalaman, boleh pergi sana, Mak.
11: Ya, betul. Okay. Betul. Beyblade pun ada. Modern kan. Saya nampak ramailah pengunjung pada hari ini. Alhamdulillah. Kita ada juga jualan rahmah. Jualan rahmah untuk sesi sebelah pagi lah kan. Sebelah pagi. Maksudnya sebelah siang. Okay. Jualan rahmah. Nanti insyaAllah malam nantilah kemuncak dia.
9: Kita tunggu kan.
10: Yes. Okay, baik, sebelum kita pergi ke arah kemuncak tu, mungkin Afni nak kongsi. Saya nak tanya sikit lah, alang-alang kita punya Tuan Pengarah dah ada kan. Orang kata bagaimana kita lihat sendirilah macam ni,
9: persiapan, yalah,
10: bukan persiapan lah, maksudnya penerimaan pengunjung Temeloh ni. Sebabnya betul, ada yang tanya ke apa, kenapa pilih Temeloh, kenapa tak pilih Kuantan,
9: tak
10: apa lah ke Kuantan, konon-konon lah. Kita jawab lah.
11: Okay, saya nampak satu kenapa kita pilih Temeloh ni kan. Dia adalah center.
10: Okay,
11: center yang mana kita pun orang kata set up DJ Corner ke sini.
9: Okay.
11: Yang penting kita pun nak juga orang kata bersama dengan kita punya pendengar setia. Bila di center ni pengunjung daripada sebelah barat kan, okay, Pahang Barat,
10: Bentong,
11: kan? Lipis, senang turun.
10: Betul, jantung pun senang.
11: Betul. Tadi saya tengok ramai pengunjung, peminat-peminat pendengar Pang FM kan datang.
10: Terima kasih.
11: Ke sini bergambar. Kan? Terima kasih semualah kan. So dia rasa happy.
10: Betul.
11: Sebab itulah kita rasa Temeloh ni satu tempat yang okey. Kan? Dengan keadaan kata di dataran ni pun saya nampak satu pilihan yang tepat.
10: Okay.
11: Kan? Yang mana memang center lah. Dengan ramainya pengunjung pada sebelah pagi sehingga sekarang.
10: Okay. Kan?
11: So malam ni insyaAllah saya rasa lagi meriah lah.
10: Betul. Okay. Berpeluang anda di hari cuti ni.
11: Betul.
10: Alang-alang bawa lah family semua datang ke sini, sebabnya dari pagi sampai ke malam.
11: Betul. Yeah.
10: Kita tak ada orang kata kosong langsung.
9: Betul. Yeah.
10: Lepas makan, minum, makan, minum, makan, minum.
9: Saya nampak. Sentiasa.
10: Ada aktiviti sampai ke malamnya nanti.
11: Betul.
10: Baik, Afi, untuk acara pentas saya serahkan kepada awak.
9: Okey, kemuncak. Kita nak tahu persiapan khas RTM bawa pada malam ni untuk liputan sambutan hari Malaysia, sambutan Malaysia kali ini.
11: Okey. Okey, dia actually persiapan khas ni yang ditunggu-tunggulah. Okey, persiapan khas kita ada Walk With Me dengan saya.
10: Okay.
11: Walk With Me bersama Menteri Besar
10: Pahang, betul.
11: Menteri Besar Pahang, okey. Sepanjang 2.5 km.
10: Okey, betul.
11: Saya difahamkan sepanjang 2.5 km. So dia akan berlangsung pada sebelah petang kira selepas maghrib. Bersama MB. Also di samping tu juga nanti MB akan ada juga buat perasmian Hari Malaysia.
10: Okay.
11: Sebelum berlangsungnya konsert pada malam ini.
10: Saya dengar berita daripada tim Pahang Media, bos. Dah 7,000 peserta setakat ni.
11: Ya. Yeah.
10: Dah berdaftar.
11: Alhamdulillah.
10: Okey, dan untuk yang walk in pukul 6 petang boleh datang.
9: Boleh datang.
11: Tapi so datang ramai-ramai lah.
10: Datang ramai-ramai, tapi itu tak menjanjikan kota yang banyak.
11: Ya. Yeah,
10: sampai cepat dia dapat lah.
11: Betul.
10: Tapi kalau anda ada niat nak berlari bersama, berjoging bersama, tak ada masalah.
9: Niat saja, Run. Niat saja.
10: Masalah tu lah. Niat banyak pada buat.
11: Kita pun ada menyediakan, bukan kita lah, actually ada
10: penganjuran kali ni.
11: Penganjuran kali ni ada menyediakan t-shirt free, kan?
10: Betul. Yang mana saya tengah pakai ni, bang.
11: Tapi
10: design untuk Hari Malaysia.
11: Betul. So kena walk in, register, akan dapat t-shirt tu.
10: Okay. Baik, itu sebelum kemuncaknya. Sekali kita nak ke acara kemuncak.
9: Saya yang tak sabar-sabar.
10: Okey, saya pernah tengok awak memang struggle lah 3 hari ni.
9: Mungkin dah 2 kg turun kan.
11: Semalam ni turun lagi.
9: Ya. Jadi kita nak tahu pengarah kita yang bagi tahu.
10: Okey.
9: Antara apa yang siapa yang kita bawa
10: ni? Buah tangan untuk orang Temeloh ni.
9: Orang Temeloh ni.
11: Kita pun dah actually pun dah kita buat hebahan. So saya rasa pendengar-pendengar semua pun dah sedia maklum.
10: Okay,
11: kita ada bawakan beberapa orang artis yang terkenal dari segi setiap golongan lah.
10: Okay.
11: Kita akan daripada golongan orang kata apa ni, Gen X sampai Gen Z atau Gen Alpha macam tu lah kan. Kita akan bawa semua kan.
10: Okay.
11: Artis tu kan. So antara artis yang akan bersama kita pada malam ni adalah seperti Nadira.
10: Okay.
11: Okay, Rachel.
10: Nampaknya bos minat yang itulah.
11: Tak ada. Dia terlintas awal yang tu.
9: Masa dia selain.
10: A to Z tadi tu. Ini Nadira dulu. Tapi ini buat tangan untuk anda semua. Nadira kita ada bos Santes.
11: Rachel Santes. Betul. Santes kita ada Mus. Siapa tak kenal Mus? Artis legenda. Yes, betul.
10: Dia akan buat persembahan di pentas utama nantilah.
11: Betul. Di samping tu juga kita ada cabutan bertuah.
10: Okey, yang ni bos, yang cabutan-cabutan ni kita suka.
9: Kita
10: peluang nak menang juga.
11: Cabutan bertuah. Okey. Dimaklumkan tiga hadiah utama adalah dua, satu, dua dan tiga adalah saya rasa smartphone.
10: Okey.
11: Kan? Okay. Dan hadiah utama dia adalah motosikal EV.
10: Oh.
11: So yang lupa datang ramai-ramai malam ni.
10: Cantik. So mungkin ada yang tanya-tanya pada kita lah. Yalah ada cabut tua macam mana nak dapatkan form untuk Google Drive ke?
9: Betul.
10: Ke?
9: Okay. Nak datang pukul berapa Arun?
10: Okey. Kita silakan apa?
11: Okey, cabutan petua tu kita akan paparkan QR code saya maklumkan
10: di sini nanti.
11: Di sini. Di dataran ni. Okay. So memang kena datang.
9: Syaratnya petang bos
11: eh? Yes, petang. Dia tak boleh waktu siang. Waktu siang kita ada
10: kita fokus pada aktiviti
11: yang lain. Waktu malam ke apabila berlangsungnya acara kita ada konsert, sebelum tu kita akan ada paparkan QR code.
10: Okey.
11: So, masa tu kita register.
10: Betul. Dan untuk makluman semua, QR code ataupun cabutan petuah ni diuruskan sendiri oleh tim Pahang Go.
11: Ya, betul.
10: Dibantu oleh tim kami lah di sini dan anda boleh dapatkan scan QR code di kawasan Urus Dia.
11: Betul.
10: Dan di sekitar kawasan dataran ini nanti, insyaAllah. Okey, baik, itu cerita pasal artis, cerita pasal cabutan petuah apa sudah.
9: Semua kita dah bagi tahu rahsia ni.
10: Betul. Kita dah bocor habis dah ni.
11: Hari ni kita reveal.
10: Okeylah. Okay.
11: Pasal dia dah petang.
10: Jomlah, kita geraklah.
9: Tinggallah.
10: Okay. Baik, sebelum kita berakhir memandangkan sekarang ni kita dengan yalah meraikan Hari Malaysia kita tahun ini agak sikit macam merisaukan juga
11: bos
10: ada dengan keadaan cuaca kita.
11: Betul.
10: Akibat beberapa bencana berlaku di luar sana kita sekarang ni. Tapi kita nak serahkan ruang dan peluang ni bos untuk yang terakhir kalinya sebelum kita nak fokuskan balik pada aktiviti untuk Hari Malaysia petang ini.
11: Betul lah.
10: Saya serahkan pentas ini bos untuk bersama dengan pendengar kita, mungkin pesanan dan saranan untuk kita semua as pengunjung yang datang pada hari ini. Silakan.
11: Okey. So saya minta agar ramai-ramai lah turun ke dataran pada sebelah malam. Okey, di mana dia adalah acara puncak untuk acara Hari Malaysia ni. Kita akan bersama dengan seperti saya maklum tadi bersama Menteri Besar Pahang. Okey. Samping tu ingatlah, okey, sekarang ni macam DJ Harun maklum, sekarang ni cuaca agak tak mengizinkan sangat. Walaupun macam mana pun kita kena berhati-hatilah.
10: Okey.
11: So harap semua pengunjung yang datang dapatlah memakai mask lah.
10: Okey, okay,
11: memakai mask tu yang penting kan. Pasal kita sekarang ni ialah kita pun benda ni benda yang kita bukannya bawah kita punya kawalan.
9: Betul.
11: So untuk orang kata pada acara malam ni saya harap semua pengunjung datang memeriahkan acara pada malam ni dan juga orang kata sediakanlah mask.
10: Okay, baik.
11: Terjaga kesihatan.
10: Tadi pun kita sempat edarkan melitup muka secara percuma.
11: Betul.
10: Afni dah bagi saya tengok seronok Afni tadi bagi.
9: Seronok sangat. Bagi benda free. Memang seronok.
10: Tapi lama kat orang jantan.
9: Abang bomba ke sebelah
10: Abang bomba. Okay, so seperti yang tuan pengarah kita ingatkan kepada anda, datang beramai-ramai bersama dengan keluarga dan pastikan keselamatan, kesihatan tu nombor satu.
11: Betul.
10: Sebab biasa bila event-event besar ni bos,
11: betul,
10: anak-anak kadang-kadang mak tengah enjoy.
9: Ya, lupa anak-anak.
10: Anak masih dalam tempat gelap ni. Kita risau tu.
11: Dah cuba dah
10: tempat gelap. Saya dah cuba dah. Kau kena masuk
11: rasa. Dah masuk dah.
10: Dah masuk. Okay, so

0: Sok Santai dalam Loyak Pahang.
1: Atuh gajo pahlawan gago. Atuh gajo pahlawan.
0: Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap Pahang.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
0: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
0: Ada bencornya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Sudah dipasang. Janganlah gelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: bon roman madame Rémi. Fille-moi.
1: Hey, Waalaikumsalam. Hang, kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Hei. Nanti tok kabukan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atunya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Oh, ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi roba ayam dengan hitik bercakap. Ayunya haru lah dibuatnya koma wey.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan hitik tu ya. Hei, kalau lah buat gulai tempoyak. Hei, mempona orang kamu.
1: Hei, Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera besar tu. Apa kamu tahu?
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: Mak Dara. Weh, besarnya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Duduklah dulu.
0: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mari ni kita nak letak barang ni.
2: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
3: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
2: Kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan ba. Jangan jua beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau bab geografi ni dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
0: Panas.
4: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A plus.
0: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sah?
1: Getah? Apa kehanya kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Daro nak buat apa ya getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa ke bendanya tu? Ani weh.
5: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
5: Hai, dara.
3: Kamek tek pun si faham apa maksud dia aduhannya. Mau melapa nak.
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham ya, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah lorat Malaysia kali.
2: Kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah tu, makin pulang paning si Leman tu karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
4: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Leman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Tak seragam nak bagi sama lagu mana. Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawat hang ni pun.
0: Bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nak buat kemah. Ni kak, siapa bau? Pening weh kawai tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, sedar lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi sedar yang lain dari yang lain. Isi best camnya Bagus yang di rumah aja.
3: Lurus jodoh. Kan, mun semua tia sama, nah, labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang liang ni. Leng tu tak apa. Asal jangan lupa pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atuhnya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, apa kata koma balik aja awal-awal ni, ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Sampin Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
1: Ni man. Tapi tak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasti ya kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
0: Loh. Tenang ya. Tenang.

0: Ni gulai tepung ayam ikan patin dah siap. Ha, sedap tau ke, Ma? Ha.
1: Eh, ambo tak besok makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai ato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisi makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penting. Orang jamu makan je lo.
0: Ada benar kah, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah je tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, jadi kita kenyang perut.
4: Benar lah, Mak Dara. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut, tali kecapi. Ha, kenyang perut, senang hati. Koma.
5: Hatunya koma ni. Ya? Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mike. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Ha, ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar ya, benar kata kita ya. Cuma macam ya nak, ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: Ustaz Majlis Program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti ya.
1: Haa, ayah benar tu ayah Cok. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu ha.
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni ya? Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman, kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini ha. Iya, aku geram no tengok kamu ni Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat sirina tu baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan rakyat.

Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Bang FM, satu pilihan yang bercuti hari ini. Selamat bercuti saya ucapkan. Anum dekat sini menemani anda. Dah pun berakhir jam yang pertama bersama dengan saya. Kejap aja lagi kita nak melangkah masuk ke jam yang kedua, mendengarkan Bang FM di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan di jam yang kedua kejap lagi saya akan putarkan semua playlist lagu-lagu yang melambangkan kita Malaysia. Ada lagu Dikir, ada lagu dalam logat Pahang, ada lagu dalam bahasa Iban. Kejap lagi logat Iban pun ada. Kejap lagi. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Satu pilihan.
4: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
5: Nasihat saya kepada orang ramai, pastikan kita sedia maklumlah bacaan IPU ataupun indeks pencemar udara melalui laman web Jabatan Alam Sekitar, APIMS. Sebagai doktor bahagian kesihatan awam, kita selalu tekankan 4 prinsip pencegahan lah. Prinsip pertama adalah pencegahan primordial. Sebelum berlakunya jerebu itu, kita tekankan daripada pihak yang bertanggungjawab, sebagai contoh kilang-kilang, cuba sedaya upaya untuk mengurangkan asap ataupun adakan satu sistem di mana asap tu keluar sedikit dan mengurangkan pencemaran udara yang telah tersedia ada. Dan juga kita sebagai masyarakat juga janganlah buat pembakaran secara terbuka. Pencegahan yang seterusnya adalah pencegahan primer, di mana kita tekankan aspek kesedaran, sebagai contoh sesi ini, kesedaran dan juga promosi kesihatan. Jadi kalau kita nak keluar, pastikan kita tengok tahap pencemaran udara, kita pakai pelitup muka, kalau tidak sihat ataupun berbahaya, pakai pelitup muka yang sesuai, pastikan pemakaian pun betul. Jika kita tidak perlu untuk keluar rumah, lebih baik kita duduk di rumah saja. Pastikan pemakanan kita juga sihat. Dengan sistem imun yang kuat, insyaAllah kita punya badan boleh melawan bahan-bahan bahaya daripada menerukkan kita punya paru-paru. Dan juga lakukan senaman yang ringkas di rumah, sebagai contoh senaman regangan, lari-lari anak. Okay, kalau kita ada equipment, kita boleh pakai treadmill untuk kita menguatkan kita punya badan untuk melawan apa-apa masalah kesihatan disebabkan jerbu. Pencegahan sekunder, kalau kita ada simptom-simptom, sebagai contoh batuk, sesema, kurang sihat, terus cepat-cepat pergi jumpa dengan doktor di klinik ataupun hospital. Dapatkan rawatan saring awal dan rawatan awal supaya tidak terlibat daripada dalam komplikasi yang lebih teruk daripada asma, seperti jantung terhenti, pernafasan terhenti dan juga strok. Terakhir adalah pencegahan teacher, peringkat ketiga. Jika kita ada waris ataupun kita sendiri masuk ke hospital melakukan ICU, so doktor akan sedaya upaya untuk membantu dalam pernafasan, dan juga selepas dah okey, dah boleh keluar dari hospital, teruskan rehabilitasi.
4: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Biar ku jalan dulu.
3: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM.

lagu daripada Nur Aniza Idris, Ibu, ataupun dalam bahasa Melayunya bertajuk Kita. Itulah indah dan juga uniknya Malaysia, kan? Jadi selamat Hari Malaysia. Saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia, hargai dan cintailah keamanan serta kesejahteraan yang kita miliki pada hari ini. Pastikan generasi dan juga anak cucu kita insyaAllah bakal merasa keamanan, kesejahteraan dan juga kebahagiaan yang sama di bumi Malaysia. Kembali bersama dengan Anum petang ini menemani anda sampai pukul 6 petang di Zone. Apa khabar weh? Dan hadiah untuk Hari Malaysia hari ini, kita nak bagi tahu kepada orang ramai, nak jemput anda bersama-sama datang ke program Madani Kita yang akan diadakan di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan Pahang. Tapi bukan hari ini, dia hari Sabtu nanti, 19 September 2026. Sebab apa tak buat hari ni? Sebab hari ni orang kalut nak sambut Hari Malaysia, kan? Jadi hari Sabtu nanti, 19 September 2026, datanglah beramai-ramai. Sekali lagi, tempatnya di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan Pahang, bermula pukul 8 pagi. Pastinya pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada tukar minyak enjin percuma, ada jualan agro madani, ada juga kaunter agensi-agensi seperti IKASIH, JKM, JPJ, KWSP, Perkeso dan macam-macam lagi. Lepas tu ada e-sport. Maknanya nanti sepanjang program pada 19 hari bulan nanti ada aktiviti daripada untuk adik-adik, untuk anak-anak, mak-mak, abah-abah boleh tukar topik leda pun boleh, nenek-nenek nak exchange Al-Quran lama ke Al-Quran baru pun boleh. Jadi untuk semua peringkat umur. Jadi jangan lepaskan peluang, datang 19 September 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan Pahang. Okay, program Madani Kita memaknai harapan rakyat. Okay, jom kita teruskan hiburan petang ini bersama dengan Zubir Khan, You Know The Matcha untuk anda. Dan saya dah beritahu, okay, playlist selama 1 jam di jam yang kedua bersama dengan Anum ini adalah lagu-lagu yang melambangkan Malaysia. Selamat Hari Malaysia untuk anda. Pahang FM.

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
3: Nasihat saya kepada orang ramai, pastikan kita sedia maklumlah bacaan IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara melalui laman web Jabatan Alam Sekitar, APIMS. Sebagai doktor bahagian kesihatan awam, kita selalu tekankan 4 prinsip pencegahan lah. Prinsip pertama adalah pencegahan primordial. Sebelum berlakunya jerebu itu, kita tekankan daripada pihak yang bertanggungjawab, sebagai contoh kilang-kilang, cuba sedaya upaya untuk mengurangkan asap ataupun adakan satu sistem di mana asap tu keluar sedikit dan mengurangkan pencemaran udara yang telah tersedia ada. Dan juga kita sebagai masyarakat juga janganlah buat pembakaran secara terbuka. Pencegahan yang seterusnya adalah pencegahan primer, di mana kita tekankan aspek kesedaran, sebagai contoh sesi ini, kesedaran dan juga promosi kesihatan. Jadi kalau kita nak keluar, pastikan kita tengok tahap pencemaran udara, kita pakai pelitup muka, kalau tidak sihat ataupun berbahaya, pakai pelitup muka yang sesuai, pastikan pemakaian pun betul. Jika kita tidak perlu untuk keluar rumah, lebih baik kita duduk di rumah saja. Pastikan pemakanan kita juga sihat. Dengan sistem imun yang kuat, insyaAllah kita punya badan boleh melawan bahan-bahan bahaya daripada menerukkan kita punya paru-paru. Dan juga lakukan senaman yang ringkas di rumah, sebagai contoh senaman regangan, lari-lari anak. Okay, kalau kita ada equipment, kita boleh pakai treadmill untuk kita menguatkan kita punya badan untuk melawan apa-apa masalah kesihatan disebabkan jerbu. Pencegahan sekunder, kalau kita ada simptom-simptom, sebagai contoh batuk, sesema, kurang sihat, terus cepat-cepat pergi jumpa dengan doktor di klinik ataupun hospital. Dapatkan rawatan saring awal dan rawatan awal supaya tidak terlibat daripada dalam komplikasi yang lebih teruk daripada asma, seperti jantung terhenti, pernafasan terhenti dan juga strok. Terakhir adalah pencegahan teacher, peringkat ketiga. Jika kita ada waris ataupun kita sendiri masuk ke hospital melakukan ICU, so doktor akan sedaya upaya untuk membantu dalam pernafasan, dan juga selepas dah okey, dah boleh keluar dari hospital, teruskan rehabilitasi.
2: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Palu daripada Nikki dan juga Jimmy Palikat baru saja berlalu menghiburkan anda. Dah pun 3.36 minit petang sekarang ini bersama dengan Anum. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kerana anda masih lagi setia bersama dengan saya. Yang mana hari ini bekerja, selamat bertugas saya ucapkan untuk anda. Saya tahu dekat luar sana ramai yang hari ini bekerja dan juga bertugas. Terima kasih banyak-banyak ya. Terutama sekali kepada mereka yang berada di barisan hadapan. Kan dia public holiday untuk mereka boleh dikatakan tiada. Kan kalau dah kerja ikut shift tak ada lah dik. Jadi apapun sekali lagi selamat bertugas. Terima kasih kerana menjaga Malaysia. Terima kasih kerana melayani rakyat Malaysia. Okey, dan ada yang hantarkan mesej ni Kak Nura. Kak Nura tanya malam ini ada live ke di FB untuk konsert sempena dengan Hari Malaysia. InsyaAllah Kak Nura malam ni akan diadakan live at Facebook sempena program kita di Dataran Temeloh. Jadi kepada odong-odong ataupun sahabat-sahabat kita yang tak dapat nak bersama malam ini di Dataran Temeloh, kayaknya hari ni je cuti kan, besok dah kerja balik. Jadi kalau nak pergi ke Dataran Temeloh, orang yang jauh-jauh lah mungkin jadi macam payuh sikit kan. Tak apa, boleh tengok menerusi FB Live kita Pahang FM. Jangan lupa juga follow kami di media sosial Pahang FM. Kita ada Threads, kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada TikTok. Semua ni anda tekan butang like dan juga follow. Okay, dan sambil itu juga Anum nak kongsikan bersama dengan anda 19 September ini di Rauk Pahang. Apa yang menarik menanti anda, akan diadakan program Karnival Wanita Sihat Keluarga Sejahtera. Khas untuk kesihatan wanita, tetapi lelaki dan juga kanak-kanak dialu-alukan untuk datang. 100% percuma. Jangan risau, bermula pukul 9 pagi sampai 12 tengah hari sahaja. Tempatnya di Dewan Komuniti Kampung Melayu, Simpang Kalang. Jadi apa yang menarik dekat sana, nanti ada ceramah kesihatan. Ini cerita pasal wanita, pasal tombong, pasal menopause, pasal kanser wanita. Kata orang perempuan ni complicated. Memang betul kan, sebab tu ada pakar sakit puan. Lepas tu juga nanti ada pameran dan konsultasi kesihatan wanita, ada pemeriksaan kesihatan umum, ada pemeriksaan organ peranakan dan payudara. Lepas tu ada juga pemeriksaan tekanan darah dan paras gula, pemeriksaan kesihatan gigi, mata. Lepas tu ada juga diberikan vaksin influenza untuk warga emas. Dan tambah menarik lagi, nanti ada cenderahati yang menanti anda, ada kuis cabutan bertuah, macam-macam lagi lah. Jadi jangan lupa 19 hari bulan September, hari Sabtu ini di Dewan Komuniti Kampung Melayu, Simpang Kalang di Rauk. Jadi kepada anda datang ingat, wanita yang sihat, ibu yang sihat, perempuan yang sihat, isteri yang sihat menjamin kebahagiaan seluruh keluarga. Ingat tu. Okey, jadi jom kita teruskan hiburan kejap lagi. Ada lagu daripada Saleh Yaakob, tajuk dia Patu Padava. Ini lagu Tamil kejap lagi saya akan putarkan untuk anda. Jadi kepada anda, terus dengar Pahang FM, satu pilihan.
1: Nama saya Anand Durai. Saya mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dengan Hari Malaysia.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
2: Malaysia. Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan

0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Let's go. Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
2: Jas ni ada beberapa saluran lah untuk orang awam membuat aduan sebagainya, khususnya berkaitan dengan aktiviti impakan terbuka. Pertamanya melalui hotline Jas lah di talian 1-800-88-2727. Dua talian am Jas 03-8871-2000. Tiga Jas Negeri Pahang ni 09-573-0636. Dan yang terakhir melalui portal aduan Jas lah, melalui e-aduan.doe.gov.my.
1: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
4: Nama saya Eng Chun Ling. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Semoga Malaysia terus aman dan maju. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Yang sedang memandu ketika ini, Anum doakan agar anda selamat sentiasa dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai juga ke destinasi yang anda tujui. Okey, dan apapun sekarang dah pun 3.54 minit petang. Terima kasih banyak-banyak kerana yang setia bersama dengan kami. Ada Mama Tina ni, Mama Tina Fraser Hill. Terima kasih Mama Tina. Ada Kak Nura Kuantan juga. Ada yang lain-lain pun yang tak hantar WhatsApp dekat kita. Tak apa, janji dengan Pahang FM. Okey, dan apa-apa kejap lagi kita akan rehat seketika. Kita bagi laluan untuk azan asar petang ini pukul 4.5 minit petang. Okey, dan di jam yang seterusnya nanti juga Anum akan kongsikan bersama dengan anda perkembangan ataupun bacaan IPU semasa bagi negeri Pahang khususnya. Jadi terus dengar Pahang FM Satu Pilihan. Ini dia daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Indahnya Alam.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Ohang FM. Satu pilihan.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.

0: sok santai dalam Loyak Pahang.
1: Atuk gajah, pahlawan gagah. Atuk gajah, pahlawan
0: sejarah. Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap Pahang lengkap.
2: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan hendaklah mereka memaafkan serta berlapang dada, dalam surah An-Nur ayat 22. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini mengajar agar kemaafan menjadi akhlak orang yang beriman. Ingat sidang pendengar, memaafkan bukan tanda kita lemah, tetapi memaafkan ini tanda hati yang kuat. Dengan memaafkan, insyaAllah jiwa menjadi ringan dan hidup kita lebih tenang. Jom kita bermaafan, mudah-mudahan kita sentiasa mengikuti sunnah Nabi SAW.
1: Cantiknya iman.

0: setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Dengarkan kami.

Sabtu Populan 9 Mega. Pada 107 Populan 5 Mega.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Jerubu sebenarnya adalah keadaan di mana udara kita dipenuhi oleh zarah halus terampai dan bahan-bahan tercemar seperti asap, habuk dan partikel yang terhasil daripada pembakaran terbuka, pelepasan kenderaan, pelepasan industri, yang mana yang menyebabkan jarak penglihatan kita berkurangan dan menjadi kualiti udara tidak sihat.
2: Yeah.
1: Kita lihat pada fenomena jerubu yang sedang melanda negara pada masa ini, termasuk juga di Pahang, ada berpunca daripada kebakaran kebakaran terbuka di Sumatera dan juga Kalimantan, yang mana jerubu ini dibawa oleh angin, pergerakan angin, dan juga telah membawa partikel-partikel halus tadi ke semenanjung Malaysia, termasuk juga di Sabah Sarawak lah.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Anak pipi jangan tak dihiram.
5: Hai, saya Siti Nohaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
6: Radio Malaysia, Pahang.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya. Kembali.

0: Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
3: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
4: Saya Dr. Edri. Seperti mana yang kita sedia maklumlah, sekarang ni sedang teralami efek ataupun fenomena jerebu. Jadi apakah kesan jerebu pada kesihatan? Kita tahu bahawa jerebu itu mempunyai bahan-bahan yang tidak sihat. Sebagai contoh, dia ada banyak bahan termasuk kita panggil PM2.5 dan juga PM10. Apakah itu PM? PM adalah particulate matter. Jadi PM2.5 ni kalau dia masuk ke dalam saluran pernafasan, dia boleh travel ataupun dia boleh bergerak jauh ke dalam saluran pernafasan kita, di paru-paru kita di paling dalam, dan juga boleh masuk ke dalam darah kita. Dan ini menyebabkan banyak kesan kepada kesihatan kita, terutamanya kalau PM2.5 disebabkan dia boleh masuk jauh ke dalam badan kita, dia boleh menyebabkan sesak nafas yang teruk dan juga boleh juga mengakibatkan strok pada setengah pesakit. Kalau satu lagi bahan PM10, ini adalah bahan yang lebih besar. 25 bermaksud saiznya adalah kecil, 10 bermaksud saiznya adalah besar. So jadi PM10 ni dia menyebabkan masalah saluran pernafasan di peringkat yang lebih tinggi lah, di bahagian awal saluran pernafasan. Masyarakat boleh mengalami batuk-batuk dan juga boleh juga sesak nafas. Dan jika pesakit ataupun masyarakat mempunyai masalah kesihatan lain, contohnya kecil manis, darah tinggi, okay, mereka adalah lebih berisiko untuk menghadapi serangan asma ataupun serangan penyakit kronik di paru-paru. Dan boleh juga kalau tidak dirawat dengan awal, boleh mengakibatkan kematian.
3: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
5: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
6: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
7: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
6: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
7: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
6: mudah je!
5: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

kembali bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan lagu itu Nama Rati Sayau, itu lagu dalam dialek Iban . Baru saja berlalu menghiburkan anda. Pahang FM satu pilihan bertemankan Anum di jam yang ketiga. Sekarang ini 4:42 minit petang. Selamat petang saya ucapkan kepada anda, dan terima kasih juga anda yang hantarkan WhatsApp kepada Anum, temani Anum petang ini. Ini daripada Kak Hana BKP, katanya selamat petang Kak Hana, semoga ceria-ceria selalu. Okey, dan kita dah janjikan nak kongsikan bersama dengan anda keadaan ataupun bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU yang terkini bersama dengan anda. Kita boleh buat perbandingan lah kalau anda nak tengok status kualiti udara negeri Pahang. Saya ada muat naik, kita ada muat naik di Threads, Pahang FM, cari je dekat Threads tu kan. Okey, jadi kita tengok setakat pukul 4 petang ini di Balok Baru bacaannya 142, di Jerantut 152, di Temerloh 155, di Indra Mahkota 143, dan di Rompin 92. Kalau kita dapat rumuskan secara keseluruhan, berlaku trend penurunan pada bacaan indeks pencemaran udara di sekitar negeri Pahang. Jadi alhamdulillah. Namun begitu, beberapa tempat yang saya sebutkan tadi masih lagi berada dalam status tidak sihat. Okay, dan setakat ini hanya Rompin sahaja yang dah pun melepasi bacaan tidak sihat, berada dalam kelompok sederhana dengan bacaan 92. Okey, jadi jaga diri anda selalu kalau boleh untuk elakkan aktiviti luar. Kita elakkan dulu untuk sementara waktu sahaja. Kalau anda nak tahu kan, jerebu ni bukan sahaja nampak di mata, tapi kalau anda dengar apa kita ada kongsi dekat media sosial kita, dekat Facebook kita ada, dekat Threads kita pun ada, pasal saiz partikel-partikel ini, saiz zarah-zarah ni, dia ada PM2.5, dia ada PM10, ini saiz-saiz dia yang bahayanya 2.5 tu, dia boleh masuk terus ke dalam paru-paru kita, masuk ke dalam salur darah kita. Itu yang berbahaya untuk mereka-mereka yang ada masalah pernafasan, contohnya ada asma dan sebagainya. Bukan itu sahaja, untuk mereka yang ada penyakit-penyakit kronik, kencing manis, darah tinggi pun sama juga bahaya. Jadi jaga diri selalu, itulah pesanan yang boleh kita buat kepada anda. Dan kalau anda dekat rumah petang-petang ni pun, janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jangan letak mindset dalam kepala, tak apa, sikit je. Takkanlah saya bakar sikit sampah daun-daun kering ni jadi jerebu. Tak boleh. Jangan buat. Jangan buat macam tu. Jangan kita tambahkan lagi bencana dalam bencana yang sedang melanda. Okeylah, jadi jom kita layan terus lagu ini. Antara penyanyi yang akan membuat persembahan malam ini pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026 yang akan berlangsung di dataran Temerloh. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Temerloh, jangan lupalah malam ni temu janji kita. Meh, dengan lagunya Sinar. Terus dengar Pahang FM, dan kejap lagi juga kita ada utama 5 petang. Terus dengar Pahang FM satu pilihan.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita sahaja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya beritahu kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200,000 sekaligus, ambil berperingkat dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah, dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Boleh buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan perempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahidah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kerana setia bersama dengan kami. Dengarkan kami tak kiralah di mana sahaja anda berada. Bersama dengan Anum sekarang ini di jam yang terakhir dah. Saya temani anda untuk Zon Apa Khabar Weh. Okay, selamat hari Rabu 16 September 2026 dan salam 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah saya ucapkan untuk anda yang bercuti. Selamat bercuti dan apapun yang anda buat pada hari ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia, kita harapkan apa yang lebih penting selain daripada sambutan adalah penghayatan kita, pemahaman kita sebenarnya, ya. Okey, sama-sama kita ambil tahu, sama-sama kita peduli, sama-sama kita jaga Malaysia, insyaAllah semuanya akan okey. Kita doakan sama-sama dan yang paling penting sekali kita harapkan agar generasi akan datang, anak cucu-cucu kita sempat merasa keistimewaan, kebahagiaan dan juga kemakmuran Malaysia. Saya tengok hari ini dekat media sosial macam-macam aktiviti yang diadakan. Kalau dekat Kuantan sendiri pun ada kereta api sarung. Lepas tu dekat Kelantan pun ada juga lumba perahu. Lepas tu ada juga pertandingan bot berhias. Ini dekat kawasan lain juga pun ada. Macam-macam. Seronok sebenarnya tengok hari ini media sosial dibanjiri dengan gambar-gambar yang cantik.

Malaysia. InsyaAllah kita akan kekal bersama sebagai sebuah keluarga. Dan jangan lupa kepada anda yang berada di kawasan berdekatan Temerloh, malam ini sama-sama datang ke dataran Temerloh memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang tahun 2026. Okey, dan jom kita nak belanja anda lagu daripada salah seorang penyanyi yang akan bersama dengan anda malam ini di dataran Temerloh. Dan 5.45 minit petang nanti kita ada khabar Pahang edisi petang. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Dapatkan informasi dan berita terkini
1: eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. Hashtag Berita Segenap Dimensi Negeri Pahang.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
4: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
4: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
5: Media Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Baik, terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Dah pun 5.53 minit petang sekarang ini. Jadi dah sampai masa untuk Anum undur diri dari zon Apa Khabar Weh. Okay, dan kejap lagi Wawa akan bersama dengan anda di zon Nurani sehingga jam 9 malam. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Selamat Hari Malaysia untuk anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Wawan sini bersama dengan anda di petang hari ini. Edisi Rabu 16 September 2026 bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah untuk Zonrani, anda petang hingga 9 malam. Okey, terima kasih juga buat rakan saya tadi, Anom, yang telah bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Wei. Ya, 6-9 minit petang dah sekarang. Jadi untuk anda yang orang kata berada di mana jua sambil melayan Pahang FM dan menjadikan kami sebagai teman anda pada petang ini, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Mungkin ada yang mendengarkan kami dari pagi tadi, Zon Aktif bersama dengan Atira, diteruskan kepada Persona bersama dengan DJ Mi, kemudian tadi Zon Apa Khabar Wei dengan Anom, ya, kini dengan saya, okay, Nurani, dan selepas ini bersama dengan rakan saya Riff di Zon Inspirasi 9 hingga 12. Kan, okay, jadi untuk anda hari Rabu macam biasa nanti kita ada salam rohani sejak lagi 6.30 lah macam tu. Kita beribu dulu untuk petang ini bersama dengan anda. Ini dulu Miles Iris dengan Used to Be Young.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

dikongsikan dengan Destinasi Cinta. Dan sekejap lagi nanti 7-8 minit malam akan berkumandangnya azan maghrib untuk anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: matahari hinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia, basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberikan oleh Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan hendaklah mereka memaafkan serta berlapang dada, dalam surah An-Nur ayat 22. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini mengajar agar kemaafan menjadi akhlak orang yang beriman. Ingat sidang pendengar, memaafkan bukan tanda kita lemah, tetapi memaafkan ini tanda hati yang kuat. Dengan memaafkan, insya-Allah jiwa menjadi ringan dan hidup kita lebih tenang. Jom kita bermaafan, mudah-mudahan kita sentiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Cantiknya iman, Pahang

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Fikri bin Abdul Karim. Beliau akan membaca surah Al-Ahqaf bermula ayat 1 hingga ayat 24.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Fikri bin Abdul Karim. Beliau telah pun membaca surah Al-Ahqaf bermula ayat 1 hingga ayat 24.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berkongsikan dengan tuan-tuan satu kisah yang dipetik di dalam kitab Syiar A'lam min Nubala yang ditulis oleh tokoh sejarawan yang sangat terkenal, iaitu Al-Imam Az-Zahabi. Kisah yang ingin dikongsikan pada kali ini ialah seorang tokoh yang berasal daripada negeri Mesir. Namanya ialah Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi, ataupun gelarannya lebih dikenali sebagai Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau ini dilahirkan pada tahun 237 Hijrah. Terkenal seorang faqih mazhab Hanafi sekaligus seorang ahli hadis yang bergelar Al-Hafiz. Untuk makluman kita semua, saudara-saudari sekalian, pada awalnya, Abu Ja'far At-Tahawi ini hanyalah seorang pemuda biasa. Dia bukanlah juga pengikut mazhab Hanafi yang seperti mana kita kenali ia pada hari ini. Tetapi pada asalnya, beliau seorang pengikut mazhab Syafi'i. Jadi bagaimana, kenapa dan macam mana menyebabkan ia bertukar dikenali sebagai tokoh mazhab yang berlainan pula? Begini ceritanya. Pada mulanya, beliau ini berguru dengan pakciknya yang bernama Abu Ibrahim Al-Muzani, seorang murid Imam Syafi'i. Jadi Abu Ja'far At-Tahawi ini tadi berguru dengan Abu Ibrahim Al-Muzani, seorang murid Imam Syafi'i yang bermazhab Syafi'i. Satu hari ditakdirkan, Abu Ja'far banyak melakukan kesilapan dalam membaca kitab fiqh di hadapan pakciknya itu. Lalu Al-Muzani itu tadi mencela dan memakinya, lebih-lebih lagi pangkatnya sebagai pakcik. Makanya dalam keadaan yang sangat emosi, lantas pakciknya itu tadi Al-Muzani bersumpah mengatakan bahawasanya, "Demi Tuhan, demi Allah, engkau yakni Abu Ja'far At-Tahawi tidak akan berjaya di dalam pelajaran." Abu Ja'far At-Tahawi dengar celaan dan makian itu menyebabkan dia jadi sangat marah. Lalu dia meninggalkan majlis Al-Muzani itu dan beralih kepada satu tokoh yang lain, iaitu Ibnu Abu Imran, untuk mengaji fiqh Hanafi daripada guru yang baru tersebut. Kekesalan ataupun kekecewaan Abu Ja'far At-Tahawi disebabkan celaan pakciknya itu tadi Al-Muzani. Makanya, tuan-tuan sekalian, apabila kita berhadapan dengan keadaan seumpama ini, iaitu apabila kita berhadapan dengan celaan, ada dua pilihan yang boleh kita lakukan. Pertama, kita pendam perasaan kita dan kita bertekad untuk membalasnya pada kesempatan yang ada. Manakala satu lagi ialah kita menjadikan celaan itu sebagai semangat untuk kita mengorak langkah ke hadapan. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Celaan Al-Muzani pakcik dia itu tadi telah membakar semangat dia untuk belajar dengan penuh kesungguhan. Dan beberapa tahun kemudian, At-Tahawi ini tampil menjadi seorang ulama yang terkemuka sekaligus pembela mazhab Hanafi yang terbesar sehinggalah dikenali pada hari ini. Kepakaran dia dalam hadis membuat ijtihad-ijtihad Imam Abu Hanifah yang sebelumnya dikenali sebagai ahli ra'yu dilihat sangat dekat dengan hadis Nabi SAW. Kemudian Al-Muzani telah lama wafat.

Allah merahmati Abu Ibrahim Al-Muzani. Jika beliau masih hidup pada saat ini, beliau perlu membayar kafarah, membayar denda untuk menebus sumpahnya, kerana apa yang berlaku adalah di sebaliknya. Kerana dia sudah terkenal, dia sudah berjaya, kerana dahulu dia disumpahi oleh pakciknya bahawa ia takkan berjaya, dan akhirnya ia membuktikan ia berjaya pada hari ini. Saudara-saudari sekalian, saya ingin sebutkan pada kesempatan kali ini bahawa celaan ini perlu dianggap sebagai ubat, manakala pujian itu adalah umpama racun. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bahawa seringkali manfaat yang kita perolehi daripada celaan-celaan orang yang memusuhi kita lebih banyak manfaatnya yang kita boleh perolehi daripada teman-teman yang selalu memuji kita. Ya, pujian sebenarnya jauh lebih bahaya daripada celaan. Memang manis apabila kita dipuji, namun ia sangat mengandungi racun yang dapat merosakkan hati manusia. Semakin terbiasa kita mendengar pujian, semakin hati kita tertutup kepada kebenaran. Mudah-mudahan kita ini dirahmati Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia Faham FM satu pilihan.
1: Ya, ada Mesa FM satu pilihan 7.38 minit malam. Baiklah, masa dengan Wawa sini bersama dengan anda. Nanti pukul 8 kita ada kabar ringkas. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi dengan anda ini program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai, iaitu pada hari Sabtu ini 19 September di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, 8 pagi hingga 4 petang. Ada banyak aktiviti yang menarik menanti anda. Okay, pelbagai pertandingan, tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sports, kan? Agihan anak pokok percuma, kaunter e-kasih JKM, JPG dan lain-lain, kan? Jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma juga, ni penukaran topi keledar baharu dan juga jom exchange Al-Quran. Sekali lagi di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan hari Sabtu ini 19 September ya, 8 pagi hingga 4 petang, program Madani kita. Jadi kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya untuk anda. Ini dulu Amy Mastura.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ya, yeah, Demis Abang FM, satu pilihan. Kita dah masuk 8.6 minit malam. Okey, kita nak masuk ke Marathon Hits, music tanpa henti untuk anda. Okey, dan di jam ini nanti 8.17 akan berkumandang pula azan Isyak bagi yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Marathon Hits, music tanpa henti.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan hendaklah mereka memaafkan serta berlapang dada, dalam surah An-Nur ayat 22. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini mengajar agar kemaafan menjadi akhlak orang yang beriman. Ingat sidang pendengar, memaafkan bukan tanda kita lemah, tetapi memaafkan ini tanda hati yang kuat. Dengan memaafkan, insyaAllah jiwa menjadi ringan dan hidup kita lebih tenang. Jom kita bermaafan, mudah-mudahan kita sentiasa mengikuti sunnah Nabi SAW.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Ya, Ajak dan Nurul dengan lagu Rindu bawa kita ke 8.44 minit malam. Okey, menghampiri jam 9 malam. Nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan selepas ini ditemani dengan rakan yang seterusnya, Riff, bersama dengan anda ya di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Jadi untuk anda, jumpa saya pada minggu hadapan pula di Zon Nurani hari Isnin. Okey, kita ada Halaka Usrati bersama dengan tetamu kita. Apa topiknya? Topiknya ialah hubungan menantu dan mentua. Kita dengar minggu depan ya. Dan terima kasih juga buat rakan MCR, Puan Kemaria dan juga Cik Akma. Saya tinggalkan anda dengan lagu seterusnya, Cakrahan dengan Harus Terpisah. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Ya, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan zon inspirasi. Saya Rif akan bersama-sama dengan anda untuk malam ini, edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Malam ini kita dah pun masuk malam 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini 16 September, pastinya untuk tanggal 16 September setiap tahun, hari sambutan Hari Malaysia untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Dan untuk tahun ini, insyaAllah diadakan di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Sarawak untuk malam ini. Sedang berlangsung sekarang ini dan insyaAllah anda pendengar Pahang FM, bila-bila masa saja dari sekarang, nanti kita akan dapat sama-sama ikuti ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sempena dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun 2026 ini. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Jadi sekarang ini kita akan ikuti ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia sempena sambutan Hari Malaysia 2026.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, Saudara saya Tuan Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Seri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah kita bersyukur, majoriti besar rakyat negara Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah-sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat. Kerana pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat Waat Nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili Waat Nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan Yang Terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham Waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan Waat. Kita sudah berjanji. Bapa-bapa kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius, meneliti

63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya wad nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu wad kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab, itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang, Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dalam pimpinan peringkat Jemaah Menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi, dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silia elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu
harus ada kerjasama.

0: yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1965, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini dan banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Saudara, dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur, kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pengalihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus fikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pencet tangguh. Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, jawatankuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama kerajaan di Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Saya terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Pimah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95 seringgit 99 sen, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemenyadaran budi 95 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum tiga kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan tiga kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi ada semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak. Saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja ikuti ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Sarawak. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti E-Kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan rakyat.

biasa untuk anda terus setia bersama dengan kami Bang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama sama dengan saya Reef untuk Zon Inspirasi bagi edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Alhamdulillah, tadi kita dah pun ikuti ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching BCCK di Sarawak. Dan Alhamdulillah juga bersyukur kita sebagai rakyat Malaysia, kita menikmati keharmonian dan juga kesejahteraan yang ada seperti hari ini. Dah pun 10.02 minit malam. Lehan Ifan dengan lagunya Hijab Rindu, terus dengar Pahang FM.

0: menghangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: FM satu pilihan.
3: Radio Malaysia. Pahang FM.
4: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Bang FM Satu Pilihan bersama sama dengan saya Rif ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan kebakaran khususnya di kediaman kita. Dan ini mungkin beberapa cara ataupun langkah yang boleh kita gunakan untuk mencegah kebakaran. Jadi yang pertama, jangan biarkan dapur, lilin atau setereka tanpa pengawasan. Seterusnya, jauhkan bahan mudah terbakar daripada sumber haba. Dan perlu periksa pendawaian dan soket elektrik. Jangan guna kabel yang rosak atau terlalu banyak sambungan. Pastikan puntung rokok dipadamkan sepenuhnya. Simpan mancis dan pemetik api jauh daripada kanak-kanak. Sediakan alat pemadam api dan pastikan ia mudah dicapai. Kenal pasti laluan keluar dan pastikan tidak terhalang. Jangan cas peranti atau bateri yang rosak terlalu panas tanpa pengawasan. Dan sekiranya jika berlaku kebakaran, keluar segera, jangan ambil barang dan hubungi perkhidmatan kecemasan setempat. Itu antara langkah-langkah yang biasanya kita dah pun selalu dengar, cuma perkara ini perlu sentiasa diingati supaya kita lebih berwaspada, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, Satu Pilihan.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif. Di waktu ini saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan portal e-warga emas, gerbang digital sejahtera warga emas. Siapa yang patut mendaftar, terbuka kepada warga emas, ahli keluarga, waris atau penjaga untuk mengakses kepada perkhidmatan warga emas. Kenapa perlu mendaftar? Kerana pembelajaran sepanjang hayat, pelbagai peluang kursus yang ditawarkan. Ada juga advokasi, bahan informasi berkaitan warga emas, perkhidmatan komuniti pun ada juga, pendaftaran ahli pawai secara dalam talian, juga untuk maklumat penyelia perkhidmatan seperti pengangkutan, penjagaan, pengiring dan juga ambulans, dan juga peluang pekerjaan untuk warga emas. Jadi manfaat pengguna yang berdaftar dengan portal e-warga emas ini, akses kepada carian pusat aktiviti warga emas, kemudahan pengangkutan unit penyayang warga emas, pencarian kerjaya melalui My Future Jobs, juga artikel dan juga hebahan terkini dan juga sahih. Jadi cara untuk mendaftar, boleh layari https://wargaemas.jkm.gov.my, klik pendaftaran pengguna, isi butiran peribadi anda dengan lengkap. Jadi perlu mudah saja untuk mendaftar portal e-warga emas, gerbang digital sejahtera warga emas. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Jerubu sebenarnya adalah keadaan di mana udara kita dipenuhi oleh zarah halus terampai dan bahan-bahan tercemar seperti asap, habuk dan partikel yang terhasil daripada pembakaran terbuka, pelepasan kenderaan, pelepasan industri, yang mana ia menyebabkan jarak penglihatan kita berkurangan dan menjadi kualiti udara tidak sihat.
2: Yeah.
1: Kita lihat pada fenomena jerubu yang sedang melanda negara pada masa ini, termasuk juga di Pahang, ada berpunca daripada kebakaran. Kebakaran terbuka di Sumatera dan juga Kalimantan, yang mana jerubu ini dibawa oleh angin, pergerakan angin. Dan juga telah membawa partikel-partikel halus tadi ke semenanjung Malaysia, termasuk juga di Sabah Sarawak.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samun. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pagi FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Rif. Ketika ini saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Hisap Damai di Kuantan memanai harapan rakyat. Hari Sabtu ini 19 September 2026 dari pukul 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Hisap Damai Kuantan Pahang. Pelbagai aktiviti ada, antaranya pelbagai pertandingan tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sports, agihan anak pokok percuma, kaunter e-kasih JKM, JPJ, EKWSP dan juga Perkeso, jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topi keledar baharu dan juga program Jom Exchange Al-Quran. Jadi, datanglah beramai-ramai semua dijemput hadir untuk program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Hisap Damai Kuantan. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Di Pekan Negeri Pahang, kerajaan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerebu di Pahang lah.
2: Betul.
1: Mana satu janda kuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari ya. Yang mana JAS perlu melaporkan pada pihak kerajaan negeri setiap jam.
2: Setiap jam ya, Ustaz?
1: Tahap IPU,
2: IPU
1: di Negeri Pahang. Dan selain pada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan yang memburukkan lagi keadaan jerebu. Di antaranya adalah dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain pada itu, kita juga ada penerbangan drone di kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Selain pada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas di bawah seksyen Melalui Akta Kualiti Alam Sekilin 1974 yang mana kesalahan makan buka ini kalau didapati bersalah boleh denda sehingga RM1 juta.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM
4: 104.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut.
5: Bila ku dengar janji-janjinya.
4: 91.9 Rompin. Cameron Highland.
6: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
4: Dan 92.0 Marah.

terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan nak beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pahang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi hingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Baik, yang pertamanya saya menyerulah dan mohon kerjasama pada semua warga Pahang lah, untuk sama-sama kita mengelakkanlah aktiviti Himbangan Buka khusus di dalam keadaan di mana Pulau Tiudara kita tidak sihat, dan juga hentikanlah Himbangan Buka kecil-kecil di belakang rumah tu lah,
2: yeah,
1: atau ladang sebagainya pun. Kita perlu mempertikalkan langkah perlindungan diri kita sendirilah. Sekiranya keadaan menjurubur, kita kurangkan aktiviti luar, pakai pelitup muka yang sesuai, dan pada itu kita perlu minum air yang banyak lah.
2: Ya, betul.
1: Kopi lah.
2: Betul.
1: Menghadapi cuaca berjerubu ini. Dan juga seterusnya dari segi pengurusan sisa lah.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan rakyat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zon Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu haluan telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pahang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Abang! Abang!
3: Ya, apa dia, Yang?
2: Tolong buka radio kejap.
3: Buka radio? Ni, pergi ambil spana 12 tu, nak buka.
2: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula, eh?
3: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah, nah, nak radio apa nak dengarnya?
2: Eh, kita kan orang Pahang, mestilah dengar Pahang FM.
3: Abang suka. Kejap abang cari siaran, eh?
4: Temaloh 107.5 MHz.
5: Temaloh Bandar Titik Tengah.
4: Roping 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
5: Kita gelepek. Tempat kau memehemah berbalik.
4: Jerantut 92.7 MHz.
5: Jerantut kampung kami menanti anda.
4: Bora 107.5 MHz.
5: Apa khabar orang bergerak?
4: Maran 92.0 MHz.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pagi FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Rif. Ketika ini saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Hisap Damai di Kuantan memanai harapan rakyat. Hari Sabtu ini 19 September 2026 dari pukul 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Hisap Damai Kuantan Pahang. Pelbagai aktiviti ada, antaranya pelbagai pertandingan tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sports, agihan anak pokok percuma, kaunter e-kasih JKM, JPJ, EKWSP dan juga perkeso, jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topi keledar baharu dan juga program Jom Exchange Al-Quran. Jadi, datanglah beramai-ramai semua dijemput hadir untuk program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Hisap Damai Kuantan. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia.

Anda masih lagi mendengar Pahang FM bersama-sama dengan saya, Rif, di waktu ini. Alhamdulillah. Dan jangan lupa kalau nak ke Kuantan, boleh dengar Pahang FM frekuensinya 104.1. Saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan sikap bantu-membantu ataupun tolong-menolong. Amalkan sikap bantu-membantu agar kehidupan menjadi lebih mudah dan harmoni. Jadi marilah kita saling membantu tanpa mengira perbezaan. Dan bantu-membantu dapat mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Ia juga mampu untuk meringankan beban orang lain dengan menghulurkan bantuan. Dan sikap saling membantu melahirkan masyarakat yang prihatin dan penyayang, dan bersama-sama membantu demi kesejahteraan semua. Jangan pentingkan diri sendiri, sebaliknya amalkan sikap tolong menolong. InsyaAllah hidup akan lebih bermakna apabila kita saling membantu. Baik, jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan rakyat.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya, Reef, dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa, juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Okey Reza, awak dah boleh rehat, dah boleh tidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

National FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni, mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin hari yang macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang mandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan jauh.

Ha, sambil dengar lagu Birit daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mie goreng mamak, tambah telur mata. Sudah. Tapi yang bahayanya bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Ha, satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Ha, itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telan air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Sona FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. National FM, sentiasa di hati.

0: Rata negonya. Ha. Ada dia.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
10: Labon Mat Dara sempena

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangat lah. Kalau dari tadi, rentak lagu yang dimainkan agak rancak. Tapi untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je, rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu, jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu layan juga. Tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia, Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, senja kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar yang burung hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya ni untuk semua, bukan sahaja Nabila. Cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Hampa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

pejam celik-pejam celik sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi ya, tengok sekarang malam ni baru je Mira masuk konti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Yalah, bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit, tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, ha, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Ha, dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa gini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada Desil, kita ada Karamel Latte, Khairul Anwar, Nur Fatihah Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, May Sarah, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Enur Maisa, Lil 182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi. Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Black Fit Malik.

Idris Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu, layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok National FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok. Kali-kali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu, macam-macam. Betul-betul unik ya, tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tahu, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak, bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu, kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Band temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. National FM, sentiasa di hati.

0: dah. Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Izzah? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasona FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Talk Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan. Kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada rapat pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat, walaupun dah terpisah, dah lama tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je, kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. National FM sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Eh, lah dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira dan juga Geng Burung Hantu yang akan menemani anda. Jadi kita teruskan 2 jam terakhir Geng Burung Hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

Itu dia, sakitnya rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok, dia suka kata lama tak dengar lagu ni, 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan, tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia, lagu kan, berapa lama pun kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Okay, Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan tu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul, dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul. Pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa, lagu cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sini cinta, sana cinta daripada Amelina dan Syida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam lirik lagu tu lah, bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya baik betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat ya. Boleh bagi tips-tips kan. Yang ni sesuai, yang tu tak sesuai. Awak tak payah dengan orang ni. Awak kena dengar ni. Banyak pula komen-komen kan. Tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira untuk jam terakhir. Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah masuk jam 5 pagi. Tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan. Satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon? Air kosong? Kopi? Ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat? Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit itulah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pun roti pagi anda hari ini, semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengurus hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa sahaja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak mengurus hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okey, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizat Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita salih azamat duduk dalam kesempitan, kesusahan. Mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan. Tak mau dia duduk dalam salih azamat kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah sallallahu alaihi wasallam terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allah sallallahu alaihi wasallam minta meraih simpati subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat. Dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab. Kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT. Adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kesempitan memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allahumma salli ala sayyidina, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asimat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih asimat Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asimat, apa keperluan-keperluan dia. Dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan, maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat, berapa banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat, berapa banyak benda benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat. Kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang, berapa banyak kita duk tengok benda yang tak patut kita tengok, dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat, duduk pada solat semak dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu, mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ini. Subhanallah SWT. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ada keperluan sikit ni sebagainya, Masya Allah. Eh, Masya Allah, Salli Sayyidina Muhammad. Tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit, boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nanti bayar apa sebagainya, Masya Allah. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa, Salli Sayyidina Muhammad. Kalau nanti, Allah Masya Allah, sampai waktunya, saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua sebagainya. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa, Masya Allah. Allah beri kelapangan dalam rezeki dia, Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia, dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi, Subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti, waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Subhanallah, akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW, tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita. Jangan risau, Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan risau. Allahumma salli asma, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli asma, inna allaha katabal ihsanu ala kulli syaih. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni ada dua. Satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat. Satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih ala syamat, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Ha, tu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaan dia? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau. Tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau. Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pergi jumpa salih asyamad orang-orang yang memerlukan, pi ambil ayak tu salih asyamad pada malam-malam hari. Salih asyamad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam salih asyamad oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita, kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talha kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi malam tadi terhadap kamu? Yani Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni, sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allah SWT, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kita lah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

ombak rindu daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini, habis licin. Saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni, semoga dipermudahkan segala urusan, ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani Nasional FM, sentiasa di hati.

puasa di hati, baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24, dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng burung hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kita bersama Profesor Madya Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul azza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW punya 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wa sittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azza anit tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu, orang kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat, ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal iman qurina jami'an fa iza rufi'a aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan solat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah SWT. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dan riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia aja nak buat, apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan, adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nida Ul

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih untuk anda yang telah pun bersama-sama dengan kami pembuka siaran untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi. Hezri temankan anda untuk edisi hari Khamis hari ini 17 September 2026 bersama dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Mudah-mudahan supaya hari ini hari yang baik untuk anda semua, hari yang sentiasa untuk mendatangkan aura-aura positif untuk anda semua menjalani kehidupan anda sepanjang hari ini, insyaAllah. Okay? Dan pastinya Hezri akan temankan anda sampai ke pukul 10 pagi nanti. Dan juga sebagai pandu muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pagi ni ialah pada pukul 5.51 minit pagi. Dan juga waktu terbit matahari pada pagi ni ialah pada pukul 6.59 minit pagi. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh dan terus kekal setia bersama kami pastinya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Hisham Fauzi. Beliau akan membaca surah Hud ayat 41 hingga 52.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال

الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebut, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Maksudnya, jadikanlah hidupmu ini di dunia ini ibarat seorang pendatang atau seorang musafir yang sedang singgah. Di dalam hadis ini, kita akan dapati satu falsafah kehidupan, iaitu falsafah kesederhanaan di dalam Islam. Dan falsafah kesederhanaan dalam Islam ini dibina di atas keyakinan bahawa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sebenarnya. Sebab itu, seorang musafir, dia tak akan hias ataupun dia tak akan menghiasi tempat persinggahan dia dengan barang yang mahal-mahal. Seolah-olah dia akan tinggal selama-lamanya. Jadi, dia akan hidup seadanya. Dia akan menjadikan akhirat sebagai tempat tujuan, manakala dunia ini sebagai tempat persinggahan. Contohnya ialah, ada beza antara rumah sewa dengan rumah sendiri. Ketika kita duduk di rumah sewa, kita akan memakai langsir seadanya, cat seadanya. Maknanya kita tak cat yang baru setiap masa. Langsir kita tukar setiap masa dengan langsir yang baru kerana kita tahu ini rumah sewa. Mungkin kita akan duduk di satu lagi rumah yang akan datang ataupun tengah dibina, rumah sendiri. Tentu berbeza antara rumah sendiri dengan rumah sewa. Cara kita menghiaskannya, cara kita membelanjakan harta kita untuk mencantikkan rumah itu. Makanya, demikianlah analogi yang ingin disebut bahawa hidup ini seumpama rumah sewa tadi. Kita hidup seadanya kerana percayalah, rumah itu pun kita tak bawa ke akhirat. Yang kita nak bawa ini amalan. Makanya, hadis ini mengajar kita satu falsafah kesederhanaan. Sebab itu, Salamah bin Dina berkata, aku hairan melihat orang yang giat bekerja untuk tempat yang akan dia tinggalkan, iaitu dunia, dan enggan bekerja untuk tempat yang akan dia pergi secara pasti, iaitu akhirat. Manakala, ulama tabi'in di Madinah mengisyaratkan bahawa gaya hidup mewah membuatkan seseorang takut mati. Ya, betul, saudara-saudari sekalian. Sebab itu, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pernah bertanya, wahai Abu Hazim, apakah sebab kami semua ni takut mati? Beliau jawab, sebab kamu telah memakmurkan dunia kamu dan meruntuhkan akhirat kamu. Maka, tentulah kamu takut untuk berpindah dari tempat yang makmur ke tempat yang telah runtuh. Makanya, saudara-saudari sekalian, kita harus membiasakan diri kita untuk tidak membelanjakan wang kecuali untuk sesuatu yang benar-benar penting. Menabung tak salah untuk masa hadapan, itu ada satu sikap yang terpuji. Tetapi kita perlu bezakan antara keinginan ataupun keperluan. Kita juga harus berlatih untuk tidak makan kecuali ketika benar-benar lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ketika lapar, makanan semurah apa pun akan terasa sedap. Sebab itulah kita dianjurkan supaya makan apabila benar-benar lapar. Sebab kalau kita dalam keadaan tidak berapa lapar, sudah tentu soalan yang kita lontarkan kepada sahabat kita berbeza dengan keadaan kita benar-benar lapar. Umpamanya, jika kita tidak dalam keadaan yang lapar, mungkin kita akan tanya sahabat kita, kat mana kita nak makan hari ini yang sedap sikit? Berbeza dengan dalam keadaan kita benar-benar lapar, mungkin kita akan kata, jom pergi makan. Kita tak bincang kat mana yang sedap. Sebab itu, Khalifah Umar Abdul Aziz dalam dia nak mendidik saudara dia, iaitu Maslamah bin Abdul Malik yang terkenal sangat mewah dalam hidup, dia jemput datang rumah dia. Kemudian dia kata, aku akan hidangkan kau makanan. Kemudian Maslamah bin Abdul Malik tunggu lama betul, mana makanannya? Dia kata, kejap, ada, nanti pembantu aku ambil. Tunggu lagi, tak sampai-sampai makanan. Sehinggalah Maslamah ni jadi sangat lapar. Lalu Umar pun menghidangkan makanan yang sangat murah, seperti bubur kacang yang kosong, tanpa lauk. Maslamah ni yang dah dalam keadaan sangat lapar, makan dengan sangat lahapnya. Setelah dia kenyang, lalu Umar barulah menghidangkan makanan yang sangat mewah. Oh, kira inilah makanan yang sebenar yang hendak dihidangkan. Beliau pun berkata, makanlah. Lalu Maslamah jawab, saya dah kenyang dan tak mampu nak makan. Lalu Umar bin Abdul Aziz kata, habis tu, mengapa bermewah-mewah dalam makanan?
sehingga memasukkan engkau ini ke dalam neraka, padahal makanan murah pun cukup bagimu. Sejak saat itu, Maslamah meninggalkan tabiat bermewah-mewahan itu. Makanya, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini, saya ingin menasihatkan diri saya dan diri kita semua, kita perlu bezakan antara keinginan dan juga keperluan. Sebab itu, kata cerdik pandai, hidup sederhana lebih selamat dan lebih terhormat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: Tajuk Utama Akhbar.
3: Okey, dah pun 6.45 minit pagi pada ketika ini dan untuk seketika kita nak tinjau antara tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini 17 September 2026. Kita mulakan berita dalam negara yang mana rakyat Malaysia dinasihat kekal tenang waspada jika terima amaran kecemasan Arab Saudi. Rakyat Malaysia yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan juga mematuhi sepenuhnya arahan dikeluarkan pihak berkuasa negara itu. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah turut menasihati rakyat Malaysia supaya mengambil langkah keselamatan sewajarnya sebaik saja menerima amaran kecemasan. Dan ia termasuk berada di dalam bangunan jika keadaan mengizinkan, menjauhi tingkap dan juga kawasan terbuka, segera mencari tempat perlindungan sekiranya berada di luar dan mengelakkan kawasan sesak ataupun berpotensi tidak selamat serta terus mengikuti pengumuman rasmi. Itu menurut Konsulat Jeneral dalam nasihat keselamatan yang dimuat naik dalam Facebook semalam. Dan seterusnya, yang mana budi diesel, pemilik boleh pindah kelayakan kepada maksimum 3 individu berkuat kuasa serta merta. Yang mana pemilik berdaftar yang layak di bawah budi madani diesel, budi diesel boleh memindahkan kelayakan kepada maksimum 3 individu yang benar-benar menggunakan kenderaan terbabit berkuat kuasa serta-merta. Ia susulan pengumuman Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Majlis Sambutan Hari Malaysia 2026 pada malam tadi, yang mana kerajaan bersetuju memperluaskan kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel. Dan Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan pada malam tadi berkata, sebelum ini pemindahan kelayakan hanya dibenarkan kepada ahli keluarga terdekat. Katanya penerima yang diluluskan akan mendapat kelayakan bulanan sendiri yang boleh digunakan untuk membeli RON 95 bersubsidi, diesel bersubsidi ataupun gabungan kedua-duanya. Seterusnya, yang mana remaja 14 tahun pandu kereta rempuh dua kenderaan lawan arus di laluan sehala. Yang mana ini berlaku di Butterworth, yang mana sebuah kereta dipandu seorang remaja berusia 14 tahun bukan saja terbabit dua kemalangan berasingan, malah dipercayai bergerak melawan arus semalam. Dalam kejadian pukul 4.50 petang di Taman Chai Leng di Prai, yang mana kenderaan dipandu remaja terbabit didakwa merempuh sebuah kereta yang parkir di bahu jalan sebelum meneruskan perjalanan dan juga dipercayai melawan arus sehingga merempuh sebuah lagi kereta. Dan Ketua Polis Daerah Seberang Prai Tengah, Assistant Commissioner Ni Aminuddin Raja Abdullah berkata pihaknya menerima laporan pada pukul 8.47 malam hari yang sama berhubung kejadian itu. Dan beliau berkata polis turut mengesan satu video tular dalam media sosial yang memaparkan insiden berkenaan. Seterusnya, yang mana DBKL sita 9 penjaja warga asing di ibu kota. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menyita 9 penjaja warga asing di sekitar Jalan 2 Palang 3A di Pusat Bandar Utara di Kuala Lumpur. Semalam, yang mana DBKL dalam kenyataan memaklumkan bahawa pihaknya menjalankan operasi penguatkuasaan di sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur dan juga Pusat Bandar Utara semalam. Katanya operasi penguatkuasaan itu dilakukan untuk pemantauan serta tindakan aktiviti penjajahan yang melanggar peraturan. Dan hasil pemantauan dan juga tindakan penguatkuasaan dijalankan, sebanyak 9 sitaan dibuat membabitkan penjaja warga asing di kawasan itu. Kita beralih pula ke berita luar negara, yang mana bekas Presiden Filipina Rodrigo Duterte hadir di Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Bekas Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang berdepan pertuduhan jenayah terhadap kemanusiaan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC membuat penampilan pertama di khalayak ramai dalam tempoh lebih setahun semalam apabila menghadiri pendengaran pra-perbicaraan di mahkamah itu di The Hague. Itu lapor akhbar tempatan, yang mana Duterte 81 tahun dituduh melakukan pembunuhan dan juga cubaan membunuh atas dakwaan pembabitannya dalam puluhan pembunuhan sebagai sebahagian daripada kempen dikenali sebagai Perang Terhadap Dadah ketika memegang jawatan pada mulanya sebagai Datuk Bandar sebuah bandar di selatan Filipina dan kemudian sebagai Presiden. Beliau bagaimanapun menafikan pertuduhan itu terhadapnya dan Duterte tidak menghadiri beberapa siri pendengaran sejak ditahan pada 2025 atas alasan kesihatan. Seterusnya, yang mana rasuah Indonesia tahan 8 suspek termasuk eksekutif pemaju hartanah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Indonesia KPK menahan 8 individu termasuk Presiden Direktor Pemaju Hartanah Sumareken Agung dan juga beberapa pegawai kerajaan dalam kes rasuah yang dipercayai berkaitan dengan urusan tanah. Pengarah siasatan KPK Ashmad Taufik Hussein berkata pihaknya turut merampas bukti elektronik serta wang tunai dalam mata wang rupiah dan juga asing berjumlah 106.3 bilion rupiah ataupun 24.41 juta ringgit. Beliau berkata 8 suspek itu ditahan selepas 20 hari bagi peringkat awal di pusat tahanan KPK di Jakarta dan Sumarekon Agong belum memberikan maklum balas terhadap permintaan Reuters untuk mendapatkan komen. Dan kita beralih pula ke ruangan sukan yang mana Nadal kembali ke gelanggang. Legenda tenis Spanyol Rafael Nadal akan kembali ke gelanggang di hadapan penonton buat kali pertama sejak bersara bagi meraihkan ulang tahun ke-10 akademi miliknya pada Oktober ini. Akademi Rafael Nadal mengesahkan pemain berusia 40 tahun itu yang memenangi 22 gelaran Grand Slam sepanjang kariernya gemilangnya sebelum bersara pada November 2024 akan mengambil bahagian dalam beberapa perlawanan pertunjukan dan Nadal akan beraksi di Akademi di bandar kelahirannya di Menacor di Mallorca dalam beberapa perlawanan pertunjukan bersama nama besar dalam sukan itu dan pemain lain akan diumumkan dalam beberapa hari akan datang dan mereka terdiri daripada sebahagian daripada lawan serta rakan yang bersamanya sepanjang kariernya. Dan juga yang terakhir yang mana Arsenal didakwa berminat dengan bintang Liverpool. Penyerang Liverpool Rio Ngomoha didakwa menarik minat pencabar mereka dalam Liga Perdana Inggeris EPL Arsenal. Yang mana Ngomoha membuat penampilan sulung di peringkat senior bersama Liverpool ketika baru berusia 16 tahun menentang Accrington Stanley pada Januari 2025 sekaligus menjadi pemain termuda kelab itu yang beraksi dalam Piala FA. Dan pemain sayap itu kemudian berjaya mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain dalam skuad utama di Anfield dan dianggap sebagai bakat muda paling menyelah dalam bola sepak England. Dan musim ini, Ngomoha beraksi dalam 3 daripada 4 perlawanan pembuka Liverpool di pentas EPL selain diturunkan dalam kesebelasan utama ketika menewaskan Atletico Madrid pada asli Liga Juara-Juara pada minggu lalu. Itu dia antara beberapa tajuk utama akhbar yang dapat kami kongsikan untuk anda semua dalam utama dalam tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini 17 September 2026. Dan pastinya banyak lagi berita akan dikongsikan untuk anda semua dalam utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM. Jadi terus kekal setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.
1: Radio Malaysia Pahang FM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi untuk anda di jam yang kedua. Hezri temankan anda sampai ke pukul 10 pagi nanti, edisi Khamis 17 September 2026. Dan juga seperti biasa di jam ini 7.30 minit pagi kita akan bersama dalam ruangan terapi jiwa, dan juga 7.45 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan khabar Pahang edisi pagi. Jadi terus kekal setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: berjimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
2: Serius ah? You ke?

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah masih lagi tentang tajuk puncanya berlaku konflik di tempat kerja. Jadi, pada pagi ini, antara punca berlakunya konflik di pejabat yang saya nak utarakan adalah tentang tekanan dan juga beban kerja yang dihadapi oleh kita di pejabat pada setiap masa ataupun setiap hari. Jadi, dalam suasana kerja tersebut, sudah tentu kita tidak dapat mengelak dari diberikan tugasan-tugasan yang perlu kita selesaikan tertentu. Jika masa yang diberikan itu adalah agak lama, mungkin dalam masa seminggu, itu mungkin tidak akan menyebabkan berlakunya konflik di antara kita dan mungkin dengan bos kita. Tetapi jika arahan tugasan tersebut diberikan dan perlu disiapkan dalam satu jangka masa yang singkat, mungkin diberi 2 hari ataupun lebih ekstrim di mana diberikan pada sebelah pagi pukul 9 dan mesti dihantar atau disiapkan sebelum pukul 3 petang. Ini sudah pasti akan menyebabkan berlakunya tekanan kepada kita dan seterusnya akan menyumbang kepada berlakunya konflik di antara kita dan juga bos kita. Jadi, itulah antara penyebabnya berlaku konflik di tempat kerja. Jadi, untuk mengelakkan berlakunya konflik tersebut, kita perlu menangani perkara tersebut sebaik mungkin. Jadi, itulah yang saya nak bincang pada pagi ini adalah penyebab ataupun antara penyebab berlakunya konflik di tempat kerja adalah tekanan dan beban kerja yang melampau. Jadi, sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi di

cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang

0: corner kita ni. Jadi
1: orang termeluh, jangan lupa dengar Pahang FM tau. 107.5 MHz.
2: Radio Malaysia.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نعوذ بك بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو أن تنزل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kami mohon berlindung dengan nur wajah-Mu yang menyinari langit dan bumi, menerangi kegelapan dan memperelokkan urusan dunia dan akhirat. Kami mohon perlindungan kepada-Mu ya Allah daripada kemurkaan-Mu atau apa yang mungkin menimpa kami disebabkannya. Hanya kepada Engkau ya Allah kami pasrahkan diri supaya Engkau redha. Sesungguhnya tiada daya upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.